Jakarta 11 km/jam dengan waktu tempuh 3 menit. Ini lalu lintasnya juga sangat padat. Lalu di Jalan Raya Menur Surabaya, kecepatan rata-rata 9 km/jam dengan waktu tempuh 5 menit. Ini juga sangat padat, teman Pro 2. Terus di Jalan Raya Darmo Surabaya, itu kecepatan rata-ratanya 13 km/jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu bergeser lagi di Majen Yono Suwoyo Surabaya, kecepatan rata-ratanya 9 km/jam dengan waktu tempuh 4 menit. Lalu ada di Jalan Tambang Boyo Surabaya, kecepatan rata-ratanya 9 km/jam, waktu tempuhnya 3 menit, teman Pro 2. Lalu ada dari jalan mana lagi ya? Ini ada dari Tambak Rejo Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 11 km/jam dengan waktu tempuh 2 menit. Ini juga terpantau padat ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Ini juga di daerah Sidoarjo di Brigjen Katamso Waru, ini juga terpantau sangat padat, kecepatan rata-ratanya 12 km/jam dengan waktu tempuh 3 menit. Lalu ada di Garuda Sedati ya, kecepatan rata-ratanya 9 km/jam dengan waktu tempuh 3 menit. Ini juga terpantau sangat padat, teman Pro 2. Buat kamu, teman Pro 2 yang lagi di jalan, mau kasih informasi terupdate seputar lalu lintas, boleh banget langsung aja gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081-90-8952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Buat teman Pro 2 yang mau telepon update situasi lalu lintas juga bisa di 031-5342-353. Aku tungguin teman Pro 2.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama aku Rianita ya. Dan aku juga mau kasih update-update terbaru yang pasti informatif banget buat kamu. Kali ini datang dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa nih, yang menegaskan bahwa Jatim memiliki posisi strategis sebagai pemain utama nih dalam rantai nilai halal nasional. Keren banget kan ya ini Jawa Timur. Menurutnya kombinasi kekuatan pesantren, UMKM, industri manufaktur, serta jaringan logistik nih yang terhubung dengan berbagai wilayah di Indonesia menjadi modal besar bagi provinsi ini untuk mendorong industri halal nasional menuju pasar global. Hal ini juga disampaikan Kofifa saat menjadi keynote speaker dalam Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ekosistem 2026 yang diselenggarakan Kabar Group Indonesia KGI Network di Kampus Universitas Islam Negeri UUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kamis kemarin teman Pro 2. Dan memang ia juga bilang nih tren global menunjukkan bahwa produk halal kini jadi standar baru perdagangan internasional yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan. Karena itu banyak negara, baik mayoritas muslim maupun non-muslim, berlomba-lomba mengembangkan industri halal, pariwisata halal, hingga keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Radio FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Flashback, flashback seru ala Pro 2. Nggak kerasa udah 7:30 nih teman Pro 2. Ini saatnya aku kasih informasi tentang flashback. Kira-kira flashbacknya 5 Juni itu ada apa ya? Masa lalu sejarah itu juga gak boleh dilupakan loh teman Pro 2. Karena kalau gak ada sejarah gak akan ada hari ini gitu kan. Gak ada cerita-cerita yang bisa kita pelajari ya kan teman Pro 2. Karena memang tanggal 5 Juni itu jadi salah satu hari penting yang diperingati secara internasional nih. Meskipun bukan merupakan tanggal merah ya kan, tanggal tersebut ternyata tuh menyimpan dua perayaan penting di baliknya. Penasaran kan Tomo Pro 2? Ayo makanya merapat ke sini yang penasaran, karena ada apa sih di tanggal 5 Juni ini? Karena di tanggal 5 Juni ini ternyata adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Wah, keren ya. Dan dilansir dari laman United Nations, ternyata ya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day adalah program yang dipimpin oleh United Nations Environment Program UNEP sejak 5 Juni 1973, teman Pro 2. Semuanya itu bermula pada tanggal 5 Juni hingga 16 Juni 1972 saat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu menggelar konferensi tentang lingkungan manusia nih, Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia. Dan pada tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB itu mengadopsi sebuah resolusi yang secara resmi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain menetapkan hari peringatan, Konferensi Stockholm juga melahirkan United Nations Environment Program atau Program Lingkungan PBB nih. Sebuah lembaga internasional yang khusus bertugas untuk mengordinasikan masalah lingkungan global yang bermarkas di Nairobi, Kenya. Keren banget ya memang ya tanggal 5 Juni ini sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan nanti aku juga bakalan ngopak ngobrol pagi dengan narasumber kece ya kan. Kalian yang penasaran makanya pantengin terus Pro 2 FM. Karena apa? Karena nanti di ngopak bakal ada narasumber juga temanya tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, teman Pro 2. Selain hari lingkungan ya kan, tanggal 5 Juni itu juga diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal atau yang biasa disebut International Day for the Fight Against EU Fishing. Selain Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni tahun ini juga diperingati sebagai Hari Internasional Melawan Penangkapan Ikan Ilegal. Dan dari laman United Nations pada tahun 2015 lalu, Komisi Umum Perikanan untuk Mediterania dari FAO mengusulkan agar diluncurkan sebuah inisiatif untuk menetapkan Hari Internasional untuk Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur. Melalui proses konsultasi yang panjang, Komite Perikanan FAO pada sesi ke-32 akhirnya menyepakati bahwa tanggal 5 Juni jadi hari peringatan itu. Pemilihan tanggal ini juga didasarkan pada momen bersejarah nih, berlakunya Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan yang merupakan regulasi internasional mengikat pertama dalam memerangi EU fishing gitu ya. Resolusi ini juga kemudian disetujui nih dalam konferensi FAO pada Juli tahun 2017 hingga akhirnya diresmikan oleh Majelis Umum PBB pada Desember tahun 2017 juga. Dan menariknya ya, dalam keputusan yang sama PBB juga menjadikan
Tahun 2022 jadi tahun internasional perikanan tradisional sebagai bentuk apresiasi bagi nelayan kecil dan pekerja perempuan yang mencakup 90% tenaga kerja perikanan dunia, teman Produa. Dan segitu dulu informasi flashback di tanggal 5 Juni 2026. Dan tentunya juga teman Produa, nanti aku bakal balik lagi umumin siapa sih yang jadi pemenangnya dari 3 lagu yang aku sebutin tadi di Halu. Hanya satu lagu. Bagi kamu yang belum bergabung, ayo segera bergabung teman Produa. Masih ada waktu nih sampai jam 8 pagi nanti. Langsung aja polling lagu favorit kamu di Halu tanggal 5 Juni 2026 hari ini, bisa melalui Instagram di @produa_rri_sby teman Produa. Aku tungguin.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2 enggak kerasa banget nih udah jam 8 pagi. Ini saatnya aku umumin siapa pemenang dari 3 lagu yang udah aku kasih buat kamu dari musisi Banda Nera, teman Pro 2. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Aduh, penasaran ya kan? Karena memang ini banyak yang voting banget. Pilihannya adalah Sampai Jadi Debu. Congrats ya buat lagu favorit teman Pro 2 yang judulnya Sampai Jadi Debu. Dan peringkat kedua ada Diajariku Jadi Berani, dan peringkat pertama adalah Tak Apa Aku Lelah. Dan memang yang paling banyak di voting adalah judul lagunya Sampai Jadi Debu dari Banda Nera nih. Oke deh, langsung aja ya aku puterin buat kamu teman Pro 2. Ini dia Banda Nera dengan judulnya Sampai Jadi Debu.

saya Devin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Kata supporter, semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Iwang Haryanto. Saya berasal dari kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Sastra Inggris. Untuk euforia dari Piala Dunia itu sendiri, kalau yang saya amati yaitu antusias dari seluruh warga kampung, mereka akan membicarakan tentang Piala Dunia, terutama untuk player-playernya seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Nah, itu menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Itu yang saya rasakan. Dan untuk euforia yang kami alami itu biasanya datangnya dari para klub-klub favorit seperti Prancis, Brazil, Portugal. Contohnya seperti Spanyol yang pernah menang di Piala Dunia tahun 2010. Seperti itu. Untuk yang aku amati sendiri itu, di dalam pertandingan itu selalu bapak penyisian dari tiap tim yang mewakili berbagai macam negara. Kalau untuk seperti itu, kita mengamati dari segi strategi, dari keaktifan para pemain yang memang dia bisa mencetak gol dengan sangat efisien dan efektif, sehingga hal itu akan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang ada di dalam kampung saya, seperti itu.

Teman berdua, karena nanti ada narasumber spesial ya kan di jam 9 pagi. Jadi aku gak open topic dulu ya teman berdua. Tapi tenang aja, aku bakal kasih informasi ter-up-to-date spesial buat kamu. Kali ini datang dari Mojokerto nih. Ternyata sebanyak 971 bintara remaja Polri resmi dilantik oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto dalam upacara penutupan pendidikan pembentukan bintara Diktuba Polri gelombang 1 tahun anggaran 2026 di lapangan Tribrata Sekolah Polisi Negara SPN Polda Jatim di Kabupaten Mojokerto. Pelantikan itu jadi penanda nih berakhirnya pendidikan selama 5 bulan yang telah dijalani ratusan para siswa. Setelah diambil sumpahnya, mereka resmi menyandang pangkat Brigadir Polisi 2 Bribda dengan kualifikasi khusus Brigade Mobil atau Brimob. Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Poish, jajaran pejabat utama Polda Jatim serta unsur Forkopimda. Dan dalam kesempatan itu juga Irjen Pol Nanang Avianto membacakan amanat tertulis Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kalemdiklat Polri Komjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Dalam amanat itu ditegaskan bahwa pelantikan bukan sekedar akhir dari proses pendidikan, melainkan awal pengabdian sebagai anggota Polri yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Para bintara remaja juga diingatkan agar mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Congratulations ya buat 971 bintara remaja SPN Mojokerto yang resmi dilantik Kapolda Jatim nih. Oke, aku Rinita bakal balik lagi kasih informasi ter-up-to-date lainnya, jadi nggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Masih di Sepada, selamat pagi teman produa. Dan seperti biasa ya kan, di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga bakal kasih informasi ter up to date buat kamu. Kali ini datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, yang mendukung penguatan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi. Dukungan itu juga ditunjukkan dengan menghadiri kegiatan Building Indonesian Futures Generation Through Nutrition di Bogor, teman Pro 2. Dan kegiatan yang digelar Badan Gizi Nasional itu berlangsung di Sentul International Convention Center. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengusaha dan motivator dunia Tony Robbins juga hadir sebagai pembicara utama. Ia juga berbagi pengalaman tentang kepemimpinan, pengabdian, dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dalam sambutannya pun Presiden menegaskan ya, program makan bergizi gratis itu lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Banyak anak Indonesia masih berangkat sekolah tanpa sarapan dan asupan gizi yang memadai. Dan menurut Presiden juga, kondisi itu beresiko menyebabkan stunting pada anak dan dampaknya dapat menghambat perkembangan otak, otot, dan tulang. Mereka juga berkesempatan jadi generasi penerus yang unggul, gitu katanya Pak Prabowo. Dan Presiden optimis program makan bergizi gratis jadi tonggak penting pembangunan bangsa. Program itu juga diharapkan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Ia menilai keberhasilan program membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama. Dan keterlibatan pemuda juga dinilai sangat penting sebagai agen perubahan. Sebab daya saing generasi muda memerlukan fondasi kesehatan dan gizi yang kuat sejak dini. Ya, semoga aja program ini selalu memberi dampak positif ya, walaupun akhir-akhir ini beredar rumor yang kurang baik nih tentang program MBG ini kan. Tapi semoga bisa diperbaiki lagi ke depannya dan menjadi generasi emas 2045 ya, bukan generasi cemas teman berdua. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semua lini yang berusaha untuk membuat Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Hai teman Produa, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

0: Selamat pagi teman Pro2. Senang sekali aku Rianita kembali nih nemenin kamu semua dalam program Ngopak Ngobrol Pagi di Pro2 RRI Surabaya. Tentunya pagi ini tuh spesial ya, karena kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih, yang diperingati setiap tanggal 5 Juni teman Pro2. Dan momentum ini tuh jadi pengingat bahwa menjaga lingkungan tuh nggak hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi tanggung jawab kita semuanya, teman Pro2. Nah, untuk membahas bagaimana peran generasi muda nih dalam menjaga lingkungan agar tetap asri dan bersih, pagi ini tuh telah hadir narasumber dari Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih dari PP Lingasih Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama ada Elvira Marcelia Idraya Nanti. Halo, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Oke, dan yang kedua ada Wildan Kusni Mubarak nih. Halo Wildan, gimana kabar kamu hari ini?
2: Halo Kak, tentunya baik banget dong hari ini.
0: Aduh, keren banget. Yang ketiga juga ada Siti Nur Fadila Cayani. Halo Kak Fani.
3: Halo Kak, tentunya sangat semangat sekali nih.
0: Aduh, keren banget.
3: Teman-teman,
0: selamat pagi ya, dan terima kasih udah hadir di studio Pro2 RRI Surabaya. Gimana nih, mungkin buat teman Pro2 ya, mungkin pada gak ngerti, masih belum paham nih, untuk supaya lebih ngerti lagi nih, boleh dong dikasih tahu kegiatannya tuh ngapain aja, perkenalan singkat juga bisa, sama ceritain nih kesibukannya hari-hari apa aja sih yang dilakuin. Boleh dari Elvira dulu, Wildan atau Fani Dunu? Boleh, silahkan. Dari siapa dulu nih? Elvira atau Wildan atau Fani?
1: Boleh, Kak Wildan.
0: Ya oke, okay. Wildan, gimana nih kesibukannya hari-hari? Boleh juga diperkenalkan diri secara singkat dulu. Mungkin teman Pro2 supaya mau lebih kenal dekat nih sama Wildan.
2: Oke, jadi teman-teman izin memperkenalkan diri. Saya Wildan Husni Mubarak, biasanya disapa dengan Wildan. Nah, di sini untuk kesibukan saya sendiri saat ini menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Surabaya. Untuk kesibukan lainnya ya ini ya teman-teman, kita berkecimpung dalam kegiatan dari Pepelingasi ini sendiri. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya.
0: Oke, Wildan, terima kasih. Ini berarti semester akhir UNESA ya?
2: Betul.
0: Baik, kalau yang lainnya Elvira sama Fani nih, kegiatannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya apa nih?
3: Oke, halo semuanya teman-teman Pro2.
0: Halo.
3: Oke, di sini saya Fani. Saya ya sama nih kayak Kak Wildan. Saya juga semester akhir. Mungkin kita cuman hanya beda jurusan aja gitu, tapi tetap di kampus yang sama, di UNESA juga. Untuk kesibukannya, selain jadi mahasiswa, kita juga hadir nih untuk menjadi pemuda peduli lingkungan asri untuk Kabupaten Sidoarjo. Jadi memang berkecimpung di dunia lingkungan, seperti itu.
0: Oke, thank you Fanny. Terus selanjutnya ada Elvira nih, boleh perkenalan
1: halo,
0: diri?
1: Halo teman Pro2, saya Elvira. Untuk saat ini saya baru lulus SMK ya.
0: Oh, paling kecil ya berarti.
1: Yeah,
0: ya. Oke, kesibukannya apa nih?
1: Untuk saat ini saya kerja part time sih Kak, sama nungguin maba, masa maba. Sambil ikut berkecimpung di Pepelingasi ya.
0: Oke, keren banget. Tapi ini kan temanya tentang aksi nyata anak muda untuk lingkungan dan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya kan. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, Pepelingasih ini tuh apa sih? Tujuannya ngapain sih gitu? Aku soalnya banyak teman Pro2 yang mungkin nggak paham ya, apa sih Pepelingasih ini? Ini kan namanya unik juga nih, cukup unik gitu kan. Apa sih arti dari filosofi di balik nama itu? Boleh silakan Wildan, Elvira atau Fani.
2: Oke, jadi izin menjelaskan ya teman-teman dari Pro2. Pepelingasih sendiri itu adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Olahraga Indonesia, teman-teman. Jadi ada sebuah program yang dicanangkan oleh Kemenpora yang dimana itu akan dilaksanakan pada setiap daerahnya. Jadi untuk Pepelingasih sendiri ini tidak hanya berada di Sidoarjo aja teman-teman, di daerah-daerah lain itu juga ada. Nah, asal muasalnya kenapa dapat pelingasi itu sendiri itu berdasarkan ada tiga filosofinya teman-teman. Yang pertama itu adalah Kemenpora itu melihat bahwa pemuda itu adalah sebagai katalis gerakan. Nah, di situ apa sih katalis gerakan itu teman-teman? Jadi pelingas itu istilahnya dilirik sebagai kita sebagai generasi muda itu tidak boleh hanya sebagai penonton gitu teman-teman. Kita juga harus menjadi inisiator. Kita menjadi penggerak di lingkungan masyarakat, utamanya pada bidang lingkungan. Dan yang kedua yaitu terkait dengan transformasi dari kesadaran. Nah, kita dari adanya populingasi ini, kita sebagai generasi muda menciptakan inisiator untuk membuat atau membangun kesadaran dari masyarakat, utamanya terkait dengan bidang lingkungan. Dan yang ketiga adalah dampak skala kecil untuk keadilan global, yang dimana kita tahu permasalahan lingkungan baik di Indonesia maupun di global itu kan pastinya sangat genting sekali ya teman-teman saya sekarang itu. Nah, dari situ kita mulai dari gerakan-gerakan kecil, dari program-program kecil yang kita inisiasikan itu menjadi dampak yang besar gitu teman-teman Pro2.
0: Oke, baik. Berarti memang fokusnya itu pure lingkungan ya. Nggak ada mungkin kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar lingkungan tuh nggak ada ya. Berarti memang pure lingkungan. Dan mungkin organisasi ini berdirinya awalnya gimana nih? Terbentuknya mulainya gimana nih?
2: Nah, jadi untuk Pelingasi sendiri itu sebenarnya dulu itu terbentuk pada tanggal 22 Mei tahun 2018 teman-teman. Tetapi baru diresmikan itu pada tanggal 30 Mei tahun 2018. Nah, itu dibentuk atas dasar apa? Nah, dibentuknya itu saat itu pada tahun 2018 Sidoarjo itu memiliki visi bahwa Sidoarjo akan menjadi kota yang bebas sampah. Nah, dari situ kita pendahulu kami dari pimpinan Pelingasi itu berdiskusi bersama, dan juga kita berdiskusi dengan dinas-dinas terkait. Nah, di sini sekedar just info saja teman-teman bahwa Pelingasi adalah naungan dari Disporapar atau Dinas Olahraga dari Sidoarjo dan DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sidoarjo. Nah, dari situ dari adanya ide dari pemuda-pemuda, terus adanya kita diskusi dengan dinas terkait dengan Disporapar dan DLHK, di situ kita akhirnya setuju bahwa kita bisa membentuk sebuah lembaga nih. Dan tentunya kan sudah berasal dari inisiasi Kemenpora juga, tinggal kita realisasikan gitu aja teman-teman gitu.
0: Baik, tapi apa sih yang membuat teman-teman semua ini tertarik terjun ke isu lingkungan? Kenapa tertarik jadi dutanya lingkungan gitu? Awalnya gimana? Boleh dong Ervira atau Fani?
1: Nah, karena kami itu awal mulanya ya dari isu lingkungan itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari itu kok. Seperti mulai dari masalah sampah, banjir, ataupun polusi udara. Nah, dari situ muncullah kesadaran bahwa menjaga lingkungan itu seharusnya dimulai dari kita sendiri dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun aktivis ya kayak. Jadi kami ingin ikut menjadi bagian dari solusi meskipun dimulai dari langkah-langkah kecil.
0: Gitu. Itu kalau dari Ervira, kalau dari Fani.

0: edukasi itu kan nggak semudah itu, pasti masih aja dilakuin, udah dikasih edukasi masih aja dilakuin tuh pakai plastik lagi. Nah, apa nih yang membuat kamu mungkin ada sesuatu, apa program apa yang bikin anak muda ini akhirnya mau berubah, karena perubahan itu kan sulit banget. Menurut kamu gimana nih dari sisi duta lingkungan, apalagi dari Peplingasi Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, gimana?
1: Oke, kalau menurut kami sendiri atau ya teman-teman Produa, jadi meskipun nih kita sudah melakukan edukasi ke teman-teman semuanya, tapi teman-teman itu pastinya banyak juga orang-orang itu yang masih melanggar gitu kan. Kayak ya tetap aja dilakukan, terus-terus sudah dikasih tahu. Nanti ya mungkin suatu saat itu aja ingat, oh ternyata bahayanya besar, tapi di kemudian hari dilakukan lagi. Nah, padahal gini teman-teman, jadi maksud dari teman, dari kami dari Peplingasi itu, kita ingin membentuk kesadaran dari teman-teman. Jadi meskipun teman-teman ini kadang banyak yang bandel istilahnya, ya, jadi kita itu terus saja membuat edukasi, karena dari kami sendiri percaya bahwa dengan adanya langkah kecil itu, kita itu bisa melakukan perubahan besar teman-teman. Jadi meskipun teman-teman di sini mungkin saat ini masih belum banyak yang aware, tapi perlu teman-teman sadari bahwa lingkungan adalah hidup kita. Ketika kita hidup itu tidak lepas dari lingkungan. Ketika lingkungan kita rusak, pastinya hidup kita kan juga nggak enak gitu ya teman-teman. Nah, dari sini mungkin dari kegiatan hari ini bisa membangun dari kesadaran teman-teman untuk kita lebih menjaga lingkungan lagi, supaya dampak positifnya juga kita juga yang nerima. Kalau kita merusak lingkungan, dampak negatifnya juga teman-teman yang menerima gitu.
0: Baik-baik. Tapi sekarang itu kan lagi viral banget tuh, kayak sepeda listrik, ya kan, mobil listrik, bilangnya itu ramah lingkungan, ya kan, gak ada asap, gak ada apa. Itu bener gak sih teman-teman Produa itu masih pengen tahu gitu, kalau dari duta lingkungan sendiri gimana tuh menyikapi iklan-iklan itu, oh pakai listrik aja biar ramah lingkungan, biar nggak ada asap gitu. Kalau menurut duta lingkungan Peplingasi sendiri gimana?
2: Kalau dilihat dari sisi polusi ya, untuk penggunaan sepeda listrik itu jelas akan mengurangi polusi udara yang disebabkan asap kendaraan. Nah, tapi kemungkinan itu juga bisa menjadi pemborosan listrik ya, di sisi hemat listrik itu mungkin ada positif dan negatifnya ya kak ya. Gitu.
0: Berarti kalau untuk sisi negatifnya atau positifnya tuh sebenarnya listrik itu ramah lingkungan atau enggak kalau menurut kamu?
2: Kalau menurut saya pribadi cukup ramah lingkungan karena mengurangi asap kendaraan.
0: Oke. Kalau dari Wildan, gimana pendapat Wildan sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri terkait dengan langkah tersebut ya, terkait adanya dengan inovasi listrik. Nah, dari situ sebenarnya itu adalah salah satu langkah yang besar yang sangat bagus. Tetapi kita tidak bisa bergantung dari situ. Kita perlu ketahui ketika kita mengganti bahan bakar dengan listrik, pastinya kan meskipun adanya dampak ke lingkungan itu lebih kecil, tetapi kita perlu tahu bahwa listrik itu juga berasal dari mana. Ketika kita terus-terusan menggunakan listrik, pastinya kita harus memperhatikan dari sumbernya. Kita harus bisa membangun adanya sumber daya listrik yang memadai juga. Kalau misalnya kita sumber daya listriknya juga memberikan dampak dari lingkungan, kan juga percuma gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya kita mengurangi permasalahan satu tapi muncul di permasalahan yang lain. Nah, dari situ kita bisa membuat inovasi lagi, tidak hanya berhenti di inovasi mengganti bahan bakar dengan listrik, misal dengan sepeda listrik dan lain sebagainya itu. Tapi kita bisa membangun misalnya PLT atau apa gitu. Jadi pembangkit listrik tenaga apa. Jadi sebenarnya banyak banget di lingkungan kita itu yang bisa kita ubah menjadi listrik. Dari situ mungkin bisa menjadi balance gitu antara dampak yang kita rasakan sekarang dengan dampak yang akan kita rasakan di masa depan gitu.
0: Oke, baik. Kalau Fanny sendiri gimana nih? Karena memang ini viral banget loh, semuanya serba listrik sekarang. Sekarang dari BBM beralih ke listrik, sepeda listrik, mobil listrik. Kalau menurut Fanny sendiri gimana?
3: Oke, cukup menambahkan dari rekan Ervira dan juga dari Wildan. Menurut saya juga cukup aware ya dengan adanya

0: inovasi ini. Namun benar kata Wildan, perlu adanya keseimbangan. Jadi kalau misalnya kita juga menggunakan listrik, kita juga menggunakan motor yang memang menyebabkan polusi udara, nah itu harus seimbang. Jadi menurut saya buat inovasi kedepannya, buat orang-orang yang memang selalu memberikan inovasi-inovasi terbarukan untuk teknologi kedepannya, bisa lebih ditingkatkan kembali terkait dengan pembangkit listriknya dan lain sebagainya, seperti itu sih. Karena memang polusi udara yang saat ini di Surabaya sendiri udah sangat panas sekali gitu kan, ditambah lagi dengan banyaknya jumlah volume kendaraan, jadi semakin meningkat emisi gas kacanya, seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik banget ya teman Pro 2, obrolan kita barengan sama Duta Lingkungan nih dari Pepelinga Asri Kabupaten Sidoarjo. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya kepada Ervira, Wildan atau juga Fanny, boleh banget langsung aja join ya kan, gabung ke WhatsAppnya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Kita juga streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di TikToknya Pro 2 FM. Jadi buat kamu yang ingin tanya-tanya sama Duta Lingkungan Pepelinga Asri Kabupaten Sidoarjo, langsung aja kirim pertanyaan kamu dan pastinya aku akan bantu ini ya, bantu menyampaikan ke para Duta Lingkungan yang sudah hadir di studio Pro 2 FM. Jadi buat kamu yang penasaran, nanti kita sambung lagi ya. Dan kita juga bakal ada jeda beberapa lagu sebelum kita lanjut lagi. Jadi enjoy.

0: Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro 2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Ngopak Ngobrol Pagi. Dan Ngopak kali ini spesial Hari Lingkungan Hidup Sedunia barengan sama Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Pepelingasih Kabupaten Sidoarjo. Ada narasumber dari Ervira, Wildan dan juga Fanny nih, teman Pro 2. Bagi kamu yang mau bertanya boleh banget ya. Kita udah live TikTok. Dan juga buat kamu di Instagram boleh juga bergabung ke DM-nya ya @pro2rrisby. Dan kita juga streaming di aplikasi RRI Digital. Yang mau gabungan di WA pun juga bisa di 081908952, teman Pro 2. Tapi sebelum aku bacain pertanyaan kamu, aku juga punya pertanyaan nih. Apa pencapaian yang paling membanggakan bagi organisasi sejauh ini?
1: Oke, baik. Jadi gini teman-teman Pro 2, bagi kami pencapaian yang paling besar yang kita rasakan gitu ya teman-teman, itu bukan cuma tentang gimana program kita itu bisa berjalan, tetapi gimana caranya kita itu bisa merangkul dari mulai masyarakat, mulai dari usia yang muda hingga usia yang tua, untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Contohnya kita kemarin berkolaborasi untuk membersihkan taman di salah satu taman di Sidoarjo. Di situ kita mulai dari kalangan muda, dari SMA, dari anak kuliah, bahkan kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, mulai dari anak-anak yang sangat kecil hingga dewasa. Nah, dari situ kita itu cukup bangga bahwa oh ternyata masih ada orang-orang itu yang aware dengan kita, meskipun itu tidak semua gitu, teman-teman Pro 2.
0: Oke, baik. Tapi kalian kan masih muda ya. Ya, terus jadi duta lingkungan. Kalian pernah terbesit mikir nggak sih, kenapa ya aku kok jadi duta lingkungan? Kenapa kok nggak aku manfaatin waktu aku buat cari uang aja gitu? Apalagi kan duta lingkungan ini kan kebanyakan pasti non profit. Nah, gimana nih? Aku pengen tahu pendapatnya masing-masing. Boleh dari Ervira dulu, Fanny dulu, atau Wildan dulu?
2: Oke, halo teman-teman Pro 2. Kalau misalnya ditanya kenapa sih harus lingkungan, mungkin non-profit gitu ya. Kalau menurut Fanny, kalau kita semuanya berspekulasi, oh ini tuh lingkungan gak ada nilai rupiahnya gitu. Tapi kalau kita semuanya berpikir seperti itu, terus siapa dong yang akan menjadi penggerak utama nih? Padahal kalau kita seringkali melihat bencana banjir, kemudian banyak sekali penebangan hutan dan juga tanah longsor dan juga lain sebagainya, itu kan juga karena ulah dari kita. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai penduduk yang ada di bumi ini gak boleh egois. Jangan hanya mementingkan nilai nominal aja. Kalau semuanya seperti itu, siapa nanti yang akan mengurus lingkungan? Dan kalau bukan anak muda, siapa lagi gitu? Karena yang akan menempati negara ini atau bumi ini 10 hingga 15 tahun ke depan adalah kita yang sekarang berusia 15 hingga 20 tahun, inilah yang akan menempati estafet kepemimpinan di situ. Kalau semua pemimpin di situ hanya berspekulasi tentang nominal aja, ya tidak akan ada perubahan dan semuanya akan tergerus oleh bencana-bencana yang semakin terus menimpa kita seperti itu.
0: Oke, luar biasa nih tanggapan dari Fanny. Kalau dari Wildan gimana?
1: Kalau dari saya sendiri ya teman-teman Pro 2, jadi kenapa sih kok saya memilih menjadi duta lingkungan padahal itu kan udah jelas-jelas non-profit. Nah, jadi kalau dari aku sendiri, lebih tepatnya saya sendiri sudah menimba ilmu di Surabaya, di Universitas Negeri Surabaya. Jadi itu saya menimba banyak sekali ilmu, mulai dari kesadaran lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dari saya sendiri, waktunya saya, karena masa studi saya sudah selesai, waktunya saya untuk mengimplementasikan di tempat kelahiran saya utamanya, meskipun saya masih hanya di sebatas Sidoarjo saja. Tetapi dari situ menurut saya bisa memberikan perubahan. Karena ketika kita membuat sebuah program di sebuah daerah, pasti di daerah lain ketika program itu hype, itu pasti akan dilihat juga, oh ternyata program kayak gini tuh berhasil tahu untuk dilaksanakan di daerah itu. Gimana sih kalau kita cobain di daerah kita? Nah, dari situ muncul untuk pancingan-pancingan buat masyarakat kita untuk melaksanakan program-program positif yang bisa berdampak besar buat lingkungan kita gitu.
0: Oke, luar biasa. Berarti memang gak hanya mementingkan uang semata gitu ya.
1: Betul,
0: karena
1: sekali.
0: Biasanya kadang anak muda itu masih ambisi kan, masih ambisi harus kerja kerja kerja, pokoknya aku harus punya penghasilan sendiri gitu. Dan kalian ini kan fokus sama duta lingkungan yang pasti jelas tidak berburu ke bisnis gitu kan, tidak ke uang gitu istilahnya. Dan kalian sebagai percontohan nih buat teman-teman Pro 2 bahwa kita hidup ini gak semata-mata cuman dengan hal itu aja. Kita juga punya lingkungan yang harus dijaga. Kalau dari Ervira sendiri gimana?
3: Kalau dari saya tentang lingkungan yang harus dijaga, omong-omong soal profit, soal tadi ya, sebenarnya bisa dilaksanakan secara balance ya. Mulai dari merealisasikan daur ulang, dan daur ulang tuh juga bisa dijadikan rupiah. Mungkin daur ulang kain-kain yang tidak terpakai dijadikan selimut, ataupun mungkin isian seperti kayak bantal, itu contoh kecil. Dan itu juga bisa dijadikan sebuah sumber mata uang ya.
0: Oke, baik. Berarti selain ramah lingkungan juga bisa didaur lagi jadi rupiah lagi. Yeah. Tuh. Oke, baik. Tapi selama ini Ervira juga melakukan itu juga?
3: Yeah.
0: Daur apa itu Ervira?
3: Kalau saya pribadi, karena masa kecil ya pastinya banyak sering kali beli boneka. Nah, kan untuk saat ini kan enggak terlalu suka ataupun enggak menarik ya. Nah, itu bisa kembali saya ambil lagi isinya untuk bantal ataupun mungkin seperti guling ataupun dan lain sebagainya gitu.
0: Itu sampai sekarang juga dilakuin juga kayak gitu?
3: Iya, itu yang sempat saya lakukan.
0: Oh, oke, baik. Berarti gak cuma ramah lingkungan tapi juga bisa bermanfaat lagi gitu ya untuk ya untuk yang pembelinya juga gitu kan. Berarti tapi kamu jualan gitu di mana tempatnya?
3: Kalau untuk jualan itu bisa, untuk sekarang kan banyak platform-platform yang seperti Shopee, TikTok dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan juga kan.
0: Oh, berarti online.
3: Yeah.
0: Oh, offline enggak ada?
3: Kalau untuk offline belum.
0: Oke, baik, siap. Berarti memang ini ya, mencari uangnya juga dari lingkungan juga. Yeah. Enggak boleh sampai mencemari lingkungan. Yeah, ya. Benar-benar ini benar-benar satu insight baru nih teman Pro 2, bahwa ya kita bisa loh untuk cari uang tanpa merusak lingkungan gitu kan. Oke deh, ini aku juga mau bacain yang bergabung ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Jesse. Jesse tuh tanya nih, awalnya gimana kok bisa jadi duta lingkungan? Terus apa yang dikasih untuk masyarakat sebagai duta?
1: Oke, kalau dari aku sendiri ya, terima kasih banget Kak Jesse udah bergabung di kegiatan kita di Pro 2 hari ini. Jadi kalau dari saya sendiri, gimana sih awalnya saya bergabung untuk menjadi duta lingkungan? Nah, menyambung dari perkataan saya yang sebelumnya bahwa setelah saya menyelesaikan masa studi, waktunya saya untuk mengimplementasikan diri saya untuk masyarakat. Nah, dari sini saya mencoba mengeksplor kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan di masa muda saya ini untuk membuat sebuah dampak positif untuk masyarakat. Saya eksplor sehingga ketemulah yang namanya Duta Pepelingasi ini. Dan di situ saya mencoba tertarik, wih, ternyata ada ya duta yang memang benar-benar bergerak di bidang lingkungan. Karena memang saya pribadi itu sangat suka terkait dengan lingkungan, karena dari kecil saya suka salah satu ya komunitas yang kita semua pasti tahu, yaitu terkait dengan Pandawara. Saya benar-benar suka mengikuti dari komunitas itu. Dari situ saya terpancing bahwa membersihkan lingkungan itu tidak hanya sebuah kegiatan biasa, tapi bisa membuat kesuksesan tersendiri loh. Bisa membuat dampak yang besar banget loh dari kita gitu Kak Jesse. Mungkin yang satunya tadi pertanyaannya apa Kak?
0: Tadi tentang ini, sebentar. Kenapa, apa yang kamu kasih untuk duta gitu? Kenapa jadi duta, terus apa yang kamu kasih sebagai duta?
1: Tentunya kalau saya sendiri, yang pasti yang saya kasihkan pertama adalah ide. Kita tentunya kan terdiri dari beberapa orang. Kita mengumpulkan dari ide-ide orang-orang tersebut. Kita diskusikan bersama, kita membuat sebuah program yang nantinya kita bisa realisasikan bersama. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan banyak masyarakat maupun dari instansi-instansi juga, begitu.
0: Oke, baik. Sudah terjawab ya, Jesse ya. Terus ini ada lagi yang gabungan di TikTok. Ada dari Solikin Badar. Semangat dan sukses selalu buat Duta Lingkungan. Salut, masih muda sudah mengabdikan diri buat orang banyak. Lalu untuk Mbak Fani, semoga cepat dapat jodoh. Loh, kenapa jadi jodoh ini ya? Mbak penyiar, titip salam buat Mbak Elvira. Oke, terus apa suka dukanya menjadi Duta Lingkungan? Oh, ini kayaknya untuk Elvira. Apa, yeah. apa suka dukanya menjadi Duta Lingkungan nih, Elvira, dari Solikin Badar?
3: Untuk duka ya kak ya, kalau dari pribadi ya mungkin itu panas sinar matahari.
0: Oke.
3: Untuk sukanya lebih banyak pastinya bisa beraktivitas dan berinteraksi dengan banyak orang dan pastinya mengenal banyak karakter ataupun apa ya, sikap berbagai orang.
0: Itu dukanya?
3: Itu suka.
0: Oh, sukanya.
3: Dukanya cukup kena sinar matahari.
0: Itu aja, yakin?
3: Iya.
0: Oke, okay, tapi pernah gak sih kamu waktu edukasi ke lapangan gitu ya, kasih arahan, itu kan pasti kamu menghadapi banyak orang dengan banyak sekali sifat dan perilaku. Kan gak mungkin semuanya pasti setuju aja sama kamu semua, kan gak mungkin. Pasti ada kendala lah di lapangan yang gak setuju sama kalian nih. Apa yang kalian lakukan untuk menyikapi hal itu, untuk menyikapi bahwa masyarakat ini gak setuju nih sama edukasi-edukasi kamu, apa yang kamu lakuin? Coba dari Fani boleh.
2: Oke, emang sering kali ya kita mendapati orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, memang kalau masalah tentang lingkungan atau kesadaran lingkungan ini, kita gak bisa loh langsung, ayo kamu tuh jangan buang sampah. Itu gak bisa kalau kayak gitu, karena emang kita aja melihat orang karakternya, oh seperti ini, itu kan sulit sekali untuk berubah. Nah, caranya adalah kita cukup pelan-pelan. Jadi kita coba untuk merangkul dulu. Artian merangkul di sini adalah kita cukup untuk mendekati dulu. Kita dekati dulu, kita kasih arahan dulu, kita kasih tahu impact-nya seperti apa. Seperti sebelum saya mendaftarkan diri sebagai Duta Populingasi ini, saya sudah menciptakan organisasi kecil di sebuah kampung saya, membuat bank sampah. Nah, saya itu awalnya bikin sendiri, iseng aja. Kemudian ada orang yang bilang, "Mbak, buat apa sih ngumpulin ini? Kan ada tuh pemulung yang biasanya ngambil." Nah, dari situlah saya cuman hanya bilang, kalau dari sini kita bisa loh menghasilkan pundi-pundi uang tadi yang seperti dikatakan sama Ervira itu tadi. Nah, akhirnya sampai pada suatu waktu sampah itu terkumpul banyak. Nah, dari situ secara tidak sadar dan secara tidak langsung, orang-orang masyarakat di sekitar situ kayak menilai bahwa saya, oh iya ternyata bisa kok ya sampah ini jadi uang gitu. Dan dari situlah akhirnya masyarakat itu kalau setelah minum air mineral atau mungkin sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang itu, akhirnya bisa diolah di bank sampah itu tadi. Nah, dari situlah akhirnya saya berpikiran kalau kalau saya sendirian ini kayaknya nggak bisa. Saya butuh komunitas, saya butuh rekan, saya butuh partner nih. Nah, akhirnya menemulah Duta Populingasi ini yang menurut saya itu cocok untuk saya bisa berkembang dan bisa membantu saya tidak hanya di lingkup saya aja, tapi bisa merambah ruah ke berbagai kawasan-kawasan atau kecamatan-kecamatan di sekitar kabupaten Sudarjo seperti itu. Jadi memang kalau menanggapi masyarakat seperti itu tidak bisa langsung semata-mata langsung menegur, tapi kita harus memberikan contoh terlebih dahulu yang bisa dilihat, karena masyarakat itu pasti yang dilihat kan hasil instannya aja gitu. Nah, maka dari itu kita nggak bisa kalau memang langsung menegur, oh nggak bisa kamu jangan buang sampah di sini, nggak bisa. Jadi emang mereka harus tahu impactnya dulu, mereka harus tahu apa sih benefitnya, itu baru bisa dirasakan, itu baru bisa mengikuti seperti itu.
0: Oke, baik, itu dari Fani. Kalau dari Wildan gimana nih, kan pasti kalau kamu jadi duta itu pasti mengalami kendala, banyak masyarakat yang nggak mau ngikutin edukasi kamu, nggak mau setuju. Apa sih yang kamu lakuin?
1: Kalau dari saya sendiri ya, pastinya ketika kita berbicara tentang lingkungan, apa sedikit langkah yang kita lakukan di lingkungan itu pasti membawa dampak, entah dampak yang baik atau dampak yang buruk. Ketika ada seseorang, misalnya kita membuat sebuah program di sebuah wilayah atau sebuah desa, tapi ada sedikit orang yang menolak, kayak emangnya kenapa sih kok diadakan kegiatan ini, kan udah ada misalnya seperti yang dikatakan oleh rekan saya Fani tadi, kan udah ada orang yang tugasnya buat ngambilin sampah itu, padahal ya orang-orang itu hanya tahu untuk mengambil saja, tapi untuk memanfaatkannya, untuk mengolahnya itu kan tidak semua orang tahu. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa orang-orang itu hanya melihat hasil, bukan melihat proses. Ketika seseorang sudah melihat, oh ternyata hasilnya itu bagus, orang itu pasti bakal tertarik. Nah dari situ kita sebagai generasi muda itu memberikan contoh dulu gitu. Ketika memang orang-orang mungkin sekarang menyepelekan, tapi ketika kita berhasil, kita bisa membuat sebuah perubahan, pastinya orang-orang, oh ternyata langkah kecil yang dulu dilakukan oleh anak itu membawa dampak besar ya di lingkungan kita, di desa kita misalnya. Misal terus mendapatkan reward atau menjadi desa terbaik atau bagaimana. Nah dari situ kan pastinya mulai sedikit demi sedikit membuat masyarakat itu tertarik untuk gabung atau mengekspor dengan kita, kayak begitu.
0: Oke, terima kasih Wildan atas tanggapannya. Kalau dari Elvira sendiri gimana nih? Gimana, apa yang kamu lakuin? Sikapmu gimana?
3: Kalau dari saya pribadi itu ya hampir 11-12 sama yang disampaikan oleh rekan Fani dan rekan Wildan. Karena kebanyakan masyarakat itu harus melihat hasil baru bisa termotivasi ya, karena udah tahu, oh iya kalau misalkan melakukan mengolah sampah itu bisa dijadikan profit lagi, dan juga kembali lagi dampak baiknya yang biasanya aliran sungai jadi tersumbat karena pembuangan sampah sembarangan, yang jadinya sampah diolah itu tidak terbuang secara cuma-cuma ya, dan balik lagi dampaknya yang awalnya harusnya banjir jadi tidak banjir.
0: Oke, baik. Tapi karena waktu sudah mau hampir jam 10 nih ya kan, aku sebelum closing aku mau kasih pertanyaan satu lagi nih. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk generasi muda dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini? Boleh kasih kesan-kesan untuk teman Pro 2 sebelum aku closing?
2: Oke, buat sobat teman Pro 2 semuanya, pesan dari kami untuk generasi muda adalah jangan pernah meremehkan tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, karena perubahan besar selalu dimulai nih dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Kita adalah generasi yang akan mewarisi kondisi bumi di masa depan, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita ini untuk menjaga mulai dari sekarang. Dan remember, small action can create be impact. Jadi pastinya dimulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, dan masa depan lingkungan ada di tangan kita semua. Kalau dari kami Pepelingasi berbakti untuk negeri.
0: Wah, keren banget ya. Ini sudah mewakili nih Fani nih, atau mungkin ada kesan-kesan lagi dari Wildan atau Elvira?
1: Mungkin sedikit menambahkan ya buat teman pro 2. Jadi adanya dengan momentum dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kalau menurut saya bukan hanya waktunya hanya sebagai peringatan aja, tapi ini kalau menurut saya itu sebagai alarm buat kita semua. Jadi pesan saya buat teman-teman, utamanya generasi muda ya, jadi adanya momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini waktunya kita tunjukkan bahwa kita bisa berkolaborasi, bisa memberikan dampak yang positif untuk masyarakat. Soalnya apa? Ketika kita sudah menerima dampak yang negatif dari lingkungan atau dan yang lain sebagainya, yang merasakan juga kita, yang mengeluh kita juga. Tetapi yang kalian salahkan biasanya hanya pemerintah kan? Nah dari situ tentunya kita harus melihat dari adanya pendapat-pendapat yang seperti itu, kita harus tahu bahwa oh ternyata semua yang kita rasakan hari ini itu bergantung dari apa yang kita lakukan di masa yang sebelumnya. Jadi dari hal tersebut kita bisa melakukan hal yang baik di sini untuk kita petik di kemudian hari gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Elvira sendiri, kesan untuk teman pro 2 apa pesannya?
3: Untuk teman pro 2, sekali lagi jangan sepelekan hal-hal kecil yang bisa berdampak besar di masa yang akan datang.
0: Oke, okay. Oke, okay, singkat padat tapi langsung mengena gitu ya. Oke, okay, benar-benar. Gak kerasa ya teman pro 2, perbincangan kita di Ngopak Ngobrol Pagi kali ini sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber dari Peplingasih Kabupaten Sidoarjo yang telah berbagi inspirasi ya kan. Sama pengalaman, semangat dalam menjaga lingkungan hidup. Semoga apa yang disampaikan pagi ini tuh dapat jadi motivasi gitu ya, bagi kita semua untuk mulai melakukan aksi nyata sekecil apapun demi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena menjaga lingkungan gak harus menunggu orang lain bergerak. Bener ya Elvira ya?
1: Betul banget.
0: Perubahan itu, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Aku Rianita beserta seluruh narasumber Elvira, Wildan, dan juga Fanny pamit undur diri dari Ngopak Ngobrol Pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini ya. Elvira, Wildan, sama Fanny, thank you so much sudah mau meluangkan waktunya untuk teman pro 2. Oke, sampai jumpa lagi di Ngopak berikutnya. Tetap sehat, produktif, dan jangan lupa jaga lingkungan di sekitar kita. Salam lestari dan selamat pagi. Bye-bye.
4: Baru aja kamu dengerin Spada.
0: Selamat pagi teman pro 2.
4: Bikin pagi kamu makin seru.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.

0: 9.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Sasa Maulidina. Tujuh wakil Indonesia siap bertarung di perempat final Indonesia Open 2026 pada Jumat 5 Juni 2026 demi memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Putri Kusuma Wardani menghadapi tantangan berat dengan bertemu unggulan keempat asal Cina, Chen Yufei, yang memiliki rekor pertemuan lebih baik. Derby Merah Putih tersaji di sektor ganda putri mempertemukan Rachel Alessia Rose, Febi Setianingrum, melawan Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari di perempat final.

Serial animasi legendaris SpongeBob SquarePants dipastikan masih terus eksis dan menyapa penggemarnya pada 2026. Nickelodeon bahkan bersiap meluncurkan rangkaian episode terbaru dari musim ke-17. SpongeBob season 17 dijadwalkan tayang perdana pada bulan ini. Langkah itu menjawab rasa penasaran publik mengenai kejutan petualangan karakter ikonis tersebut di layar kaca. Peluncuran musim terbaru akan dibuka dengan episode Karen's Clutch pada 5 Juni, serta dua episode bertajuk Kiss of the Nematode dan Brainless Brown pada 12 Juni.

0: Taylor Swift kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Majalah Business Forbes melaporkan kekayaan bersihnya kini melesat hingga mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara 36,12 triliun rupiah. Lonjakan finansial itu resmi menempatkan pelantun begitu banyak lagu populer tersebut sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Swift ini sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2023 sampai 2024. Demikian Info Pro 2 bersama saya Sasa Maulidina.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai, happy Friday teman Pro 2. Balik lagi ketemu sama aku ya. Setelah sekian lama aku tidak menemani kamu di udara, kali ini ada aku Sasa Maulidina yang bakal nemenin kamu di santai siang mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara, langsung aja cus gabungan ya di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Loka Geeks 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Geeks, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.

So the lagu dari Bernadia featuring JKT48 with Perci Kecil. Nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Masih barengnya sama aku sama Lidina di teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia maupun lagu-lagu mancanegara, boleh banget langsung aja kamu gabungkan di Pro 2 Hitlist ya. Caranya gimana sih, Sa? Gampang banget. Langsung aja kamu WhatsApp ke 081 908 9052, atau cek aja deh buruan ke Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2rrisby. Kalau belum follow, follow dulu dong, baru cek Instagram story yang terbaru. Nah, di situ ada foto aku. Ntar kamu tinggal komen aja deh di question box yang udah aku siapin ya. Mau lagu-lagu yang paling baru punya gitu kan, mau lagu-lagu yang udah agak-agak lama tapi yang hits juga ada. Aduh, semuanya ada deh buat kamu teman Pro 2. Apalagi lagu-lagu hits kayak lagunya NPD 1 ini juga udah ready buat kamu.

0: Pro 2 ya, makanya buat kamu yang mau request lagu-lagu hits kayak gitu tadi, boleh ya teman Pro 2, langsung aja deh kamu barengan sama aku di Pro 2 hit list kali ini. Atau mau request ya lagu-lagu mancanegaranya juga ada banget. Mau lagu-lagu yang di top chart ada teman Pro 2 ya. Mau lagu-lagu yang lagi hits yang ada di Instagram ataupun di TikTok kamu juga boleh. Langsung aja kamu gabungan di Pro 2 hit list.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Jangan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kedua, selain ada Tanjung Verde, ada satu negara yang menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia. Curaçao berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga terakhir babak kualifikasi zona Afrika, mereka berhasil menahan imbang Jamaika. Hasil itu cukup bagi Curaçao untuk mengamankan puncak klasemen dengan 12 poin, unggul satu angka di atas Jamaika. Ini menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Curaçao sejak pertama kali berkompetisi di level internasional. Fakta menarik dari timnas La Pantera Azul ini adalah mereka menjadi negara dengan populasi terkecil dalam sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 157 ribu jiwa. Sebelumnya, rekor tersebut dipegang Islandia saat lolos ke Piala Dunia 2018 dengan populasi 350 ribu jiwa. Selain itu, perjalanan timnas Curaçao pada kualifikasi zona Afrika juga patut disegani. Mereka mencapai putaran final dengan rekor impresif, tidak terkalahkan sejak ronde kedua kualifikasi zona Afrika. Uniknya, sebagai timnas yang menyandang status debutan yang lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Curaçao pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia sebanyak 2 kali dalam FIFA Matchday 2022 lalu. Menarik banget untuk kita simak sejauh apa langkah timnas besutan Fred Rutten ini di Piala Dunia 2026. Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

teman Pro 2, aku sapa-sapa nih buat kamu yang udah gabungan di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081908052. Kali ini udah ada Kak Ali Ghazali dari Pasuruan. Wow, jauh ya. Hai Kak Ali Ghazali, requestnya katanya Ariana Grande dong yang Thank You Next atau Stuck With You. Oke deh, udah aku siapin di playlist yang Stuck With You, tungguin aja ya. Terus ada juga dari Mas Leandro Islami lah ya, dari Surabaya aja, katanya mau request lagunya Dynamite BTS dong gitu, mau diputerin nih ya, soalnya aku udah hadir di Pro 2 Hitlist mulai dari jam 9.59, bahkan Pro 2 Hitlistnya belum mulai nih. Udah gabungan gitu ya, thank you loh Kak Leandro ya, nanti bakal aku puterin ya requestan kamu. Terus ada juga dari siapakah ini, dari Kak Amalia ternyata di Sulawesi Tengah. Wow, jauh sekali. Hai Kak Amalia. Ya, request lainnya di kali ini ada lagunya Vanessa Z dan juga Roni Parulian yang Takkan Terulang. Ini juga banyak banget yang request di Instagramnya Pro 2 ya, di @pro2rrisb. Udah aku cek di question boxnya Pro 2, Pro 2 ini udah banyak banget yang request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang gitu ya, lagu terbaru dari mereka berdua. Ya, dari We Are One, terus dari Kak Juliana juga request lagu yang sama. Oke deh, ya dari Kak Mariposa juga. Waduh, ya udah deh, daripada aku nanti diteror ya kan kalau gak diputer-puterin. Udah aku siapin di playlist juga buat kamu. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang masih belum gabungan kali ini di Pro 2 Hitlist, mau request lagu-lagu Indonesia atau mancanegaranya, boleh banget ya, aku tungguin sampai jam 12 nanti.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih di Pro 2 Hitlist barengnya sama aku sesama Lidina teman Pro 2. Iya, udah aku puterin lagu yang paling banyak di request nih kayaknya ya di WhatsApp, di Instagram. Lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian yang takkan terulang. Aku sapa-sapa lagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah gabungan di @pro2rrisby ya. Udah banyak banget, ada dari Kak Aung Yan Lin nih ya, katanya mau request lagunya Mesahira dong yang di ujung minggu. Wah, ini nih ya yang banyak lagi di request. Terus ada juga Kak Molly Rahma, sama juga requestannya ya di ujung minggu Mesahira. Kak Frisela juga sama ya, Kak Cika juga, halo selamat siang. Terus ada juga Kak Kirana, Kak Tania gitu ya. Wah, ini sih barisan penggemarnya Mesahira ya, ada Kak Sadia juga. Terus wah, masih banyak lagi sih ini ternyata yang request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Okay, tenang, aku puterin abis ini ya. Buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu mancanegara juga boleh banget loh ya. Gabungannya juga bisa lewat WhatsApp aja di 081908952. Tapi kalau pengennya lewat Instagram juga boleh kok ya. Ada di @pro2rrisby. Next, aku bakal puterin lagu yang udah di request sama Kak Dewi Kurnia yang udah gabungan di Instagram, request lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke deh, ini dia buat kamu.

0: kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam keduanya Pro 2 Hitlist ya, dibuka dengan lagunya Asumsi dari Bernadia ya, dan juga Adian Khalif ya, udah request sama Afira gitu kan. Padahal dia bisa puter sendiri nanti teman Pro 2 ya, tapi spesial aku puterin aja di Pro 2 Hitlist. Terus buat kamu nih yang udah gabungan di Instagram Pro 2 FM dan juga di WhatsAppnya Pro 2, masih banyak banget nih yang harus aku bacain ya. Tadi banyak yang request lagunya dari Salma Salsabil yang Hacu. Oke, udah aku siapin di playlist, tungguin aja. Terus juga ini banyak yang request dari partnernya Salma, yaitu Nabila gitu kan. Banyak juga nih cegil-cegil yang udah kumpul di Instagramnya Pro 2 FM. Ada dari Kak Farisa, ada Kak Aulia, terus ada Kak Zania juga. Wow, banyak banget nih cegil-cegil yang udah mengantui Instagramnya Pro 2 FM. Oke deh ya, cegilnya siap diputerin setelah lagunya Hachu dari Salma Salsa.

0: Safina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist ya, barengan sama aku, Sasa Mauli Dina. Nih, udah banyak juga yang gabungan di WhatsAppnya Pro 2 FM di 081908952. Aku udah diteror 3 orang berturut-turut ini ya. Dari Kak siapa ini tadi ya? Dari Kak Nia. Terus ada Kak siapa lagi kah ini? Gak ada namanya ya. Terus pokoknya ada 3 orang deh ya yang request lagu yang sama, yaitu lagunya Sabrina Leonor dong Kak. Oh, terakhir dari Kak Selin. Hai Kak Selin, requestnya ya dari mereka bertiga kompak, yaitu Sabrina Leonor yang haha ya Kak, katanya gitu, sambil di bold nih teman Pro 2. Oke deh, iya udah nungguin dari tadi kayaknya ya. Langsung aja ini dia buat kamu, haha, dari Sabrina Leonor.

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman Produa, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno.

Satu lagu dari For Revenge dengan Sadrah Tema Pro 2. Ya, udah aku puterin special requestan dari Kak Okta yang udah gabungan di Instagram Pro 2 FM di @pro2rrasby. Thank you Kak Okta ya, requestannya memang beda nih dari yang lain ya. Boleh banget Tema Pro 2 buat kamu yang mau request lagu-lagu yang kamu suka, lagu-lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Bisa banget semuanya ya, langsung aja, masih ada waktu. Tuh setengah jam lagi, ampun cepet banget. Ya buruan aja keburu Pro 2 hitlist ya udah kelar, ntar kamu bisa request lagi ya kan. Langsung aja deh kamu gabungan di WhatsAppnya Pro 2 di 081 90 8952, atau komen aja di question box di Instagram Pro 2 FM di @pro2rrisby. Nih kayak Kak Zatia, nih Kak Zatia Vinovic yang udah request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke deh, ini udah request dari awal tadi, bahkan ya aku puterin setelah ini, tenang aja udah ada di playlist ya. Terus ada juga dari siapakah ini, ada dari Sobat Nuka nih ya, ternyata yang mau dengerin lagunya Nuka yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya katanya. Oke, udah aku siapin juga setelahnya Liodra ya, bakal aku puterin buat kamu. Terus ada juga tadi dari Kak Zania, kakak izin dong request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Oh, ini lagu terbarunya Samuel ya. Udah aku siapin juga di playlist. Nih, lagu-lagu deretan yang terbaru udah siap nemenin kamu di siang hari ini menuju jam-jam makan siang.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
2: Oh my God.
3: Udah yakin itu benar?
1: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
3: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
1: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
3: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
1: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

02, aku masih dengerin Pro2 Hitlist ya. Aku sapa lagi untuk kamu yang udah gabungan di Instagram Pro2 FM di @pro2rrisby. Udah ada Kak Rahma, Kak Rahma Arsya. Oh, Rahma Arsya. Ini request dong, Kak, lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi. Udah aku siapin ya, Kak Rahma ya. Makasih katanya, sama-sama. Jangan lupa request lagi di Pro2 Hitlist. Terus ada siapa lagi kah ini tadi? Ya, oh, ini dong ya. Dari penggemarnya Angie ternyata ya, Angie Carvalho. Request dong ya lagunya Angie yang Remuk katanya, sampai dua kali sampai double. Iya, ya udah aku siapin di playlist kok. Tinggal putar aja nih buat kamu di Pro2 Hitlist.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah gabungan di Pro 2 Hit List ya. Mulai dari jam 10 pagi tadi bareng sama aku. Tenang aja, santai siang masih bakal nemenin kamu kok. Apalagi ini di jam-jam makan siang ya. Masih ada terus sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

Untungnya hidup harus terus berjalan dari Bernadia nemenin kamu di Santai Siang. Kali ini masih barengan sama aku Sasa Walidina di Teman Pro 2 ya. Di hari Jumat 5 Juni 2026 di jam 12 lebih 4 menit ini. Wow, kota Surabaya ya. So, panas banget Teman Pro 2 ya. Panas kentang-kentang gitu ya kalau orang Surabaya bilang. Ya ampun. Ya semangat aja buat kamu yang lagi istirahat makan siang, buat kamu juga yang lagi ada di jalan, hati-hati aja Teman Pro 2. Istirahat siang kamu ditemenin barengan sama aku cuma di Santai Siang.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan nih beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh, yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Tinggal sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Siang-siang kayak gini udah mulai bingung gak teman Pro 2 mau makan apa ya? Kira-kira boleh dong kasih rekomendasi makan siang ya, atau mungkin minuman yang cocok banget buat dikonsumsi di siang-siang kayak gini kan, di tengah kota Surabaya yang lagi puanas pol gitu teman Pro 2. Enaknya apa ya? Makan apa ya? Atau minum apa ya? Atau mungkin kamu lagi pengen yang pedes-pedes gak sih teman Pro 2 kalau siang-siang kayak gini ya? Tapi tuh aku tuh suka heran, kenapa ya makanan pedas itu tuh justru punya banyak peminat. Apakah para penyuka makanan pedas ini ya suka cari kepuasan tersendiri? Bisa jadi ya kan. Apa memang terlalu banyak makanan pedas di kota Surabaya ini? Itu juga bisa teman Pro 2 ya. Jadi kayak mau pilihannya apa ya, kok pedas semua gitu kan. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 ya, mungkin juga bertanya-tanya, kenapa sih makanan pedas itu kok banyak banget yang suka? Aku bakalan bahas tentang ini nanti di Santai Siang.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kalau ngomongin tentang makanan pedas di Indonesia ini, kayaknya di semua daerah ya, di semua wilayah di Indonesia itu punya ini gak sih kayak makanan ya kuliner lah ya, kuliner-kuliner unik yang pastinya juga ada yang pedas gitu. Kayaknya semua daerah pasti punya gitu teman Pro 2 ya, dan juga banyak yang suka gitu. Kok bisa gitu ya, kenapa sih makanan pedas ini banyak yang suka? Padahal sensasi pedas ini kan bukan lagi sekedar pelengkap hidangan gitu ya, tapi ternyata udah jadi kebutuhan utama juga waktu kamu menyantap makanan. Biasanya orang-orang pecinta pedas ini ngerasa kalau makanan ini kurang enak ya, atau mungkin kurang memuaskan kalau nggak ada cabenya gitu. Kalau nggak ada rasa pedesnya. Padahal fenomena ketagihan rasa pedes ini biasanya banyak memicu efek-efek lainnya gitu ya. Biasanya ya akhirnya air mata bercucuran gitu ya, atau mungkin keringat bercucuran gitu teman Pro 2 setelah makan makanan pedes. Tapi kenapa gitu ya masih banyak orang yang ketagihan untuk menikmati makanan-makanan yang pedas? Ternyata ada beberapa faktor ya yang bikin cita rasa pedas itu menjadi menggugah selera gitu. Yang pertama ini ternyata karena sensasi adrenalin yang punya kenikmatan tersendiri. Karena banyak orang yang rasa kalau makan tuh ya belum lengkap kalau enggak makan makanan yang pedas banget gitu ya. Sebagai sebagian penikmat pedas ini pastinya juga akan tertarik mencoba level kepedasan yang berbeda-beda, sampai yang kayak di level ekstrim tuh ada juga teman Pro 2 ya. Semakin ekstrim akan semakin menantang. Biasanya tuh pecinta makanan pedas tuh mikirnya kayak gitu. Nah, waktu kamu mengonsumsi yang namanya cabe, itu ternyata tubuh kamu itu menerima sinyal panas gitu ya, karena ada senyawa namanya capsaicin itu yang mempengaruhi respon otak manusia. Nah, ternyata sensasi itu tuh bikin menyenangkan. Wah, itu kayak sama kayak lagunya Bernadia ya, kita buat menyenangkan aja teman Pro 2 gitu. Ternyata memang efeknya itu bisa ngasih respon yang menyenangkan di otak manusia. Jadi akhirnya muncul deh keinginan untuk makan makanan pedas lagi. Itulah kenapa kok makan makanan pedas ini bikin kamu jadi ketagihan.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain, memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: Bukanku
1: tinggal dari Mawar the Jauh nemenin kamu siang hari ini masih di Santai Siang Teman Pro 2 ya, ngomongin tentang makan-makanan pedas. Ternyata nih Teman Pro 2, faktor kebiasaan sejak kecil dan juga budaya lokal itu jadi alasan utama ya kenapa sih makanan-makanan pedas itu banyak banget disukain sama masyarakat gitu ya. Nah ternyata proses adaptasi mulai kecil gitu ya di lingkungan keluarga, nah itu tuh ternyata yang memang perlahan-lahan melatih ketahanan lidah kamu gitu terhadap makanan-makanan pedas. Nah, memang akibatnya sensasi membakar itu tadi berubah jadi kenikmatan gitu ya, yang ya pastinya bakalan jadi apa ya, jadi hal yang kamu tunggu-tunggu juga waktu kamu dewasa gitu ternyata. Jadi makanya kenapa kok ketagihan terus ya sampai gede, ternyata itu ya memang udah adaptasi dari kecil gitu ya buat kamu yang suka makanan pedas di ya umur-umur segini gitulah Teman Pro 2 ya. Terus ternyata ya karena lidah kamu tadi mulai kebal sama rasa panas, akhirnya ya itu tadi jadi terbiasa sama sengatan rasa panasnya dari cabai. Jadi makanya kenapa para pecinta kuliner pedas itu selalu itu tadi memburu level kepedasan yang lebih tinggi, biar apa, biar lebih puas

0: Ngobrole Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Are Surabaya.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2 kok masih dengerin Santai Siang, dan kita mau ngasih balas tentang kenapa sih makanan-makanan pedas ini banyak banget penggemarnya gitu ya, banyak banget fansnya. Ternyata juga sekarang ini kalau kita lihat di media sosial kan juga banyak ya makanan-makanan yang viral gitu. Nah ternyata rasa penasaran untuk mengikuti tantangan yang lagi viral di media sosial itu juga jadi alasan kuat loh kenapa kuliner pedas itu banyak peminatnya. Ternyata memang rekomendasi menarik dari teman deket itu juga ikut mempercepat gitu ya penyebaran preferensi kamu gitu untuk memilih makanan-makanan pedas kayak gini gitu. Teman berdua, ternyata memang ngikutin tren yang lagi viral sekarang ini kan juga banyak tuh ya makanan-makanan pedas, itu juga jadi alasan kenapa makanan-makanan pedas ini banyak banget peminatnya. Jam makan siang ini ya 10 menit lagi berakhir. Apakah kamu udah menentukan pilihan teman berdua mau makan apa siang hari ini, dan apakah kamu termasuk tim pecinta makanan pedas atau justru kelompok yang ya mending menghindar aja deh dari makanan pedas? Tapi apapun pilihannya teman Pro 2, ya memang makanan-makanan pedas di Indonesia ini, di Nusantara ini selalu sukses mencuri perhatian masyarakat.

95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan sama aku, sama Lidina, teman Pro 2 ya, sampai jam 3 nanti. Dan kali ini di jam 1 sampai jam 2 siang aku bakalan update info-info olahraga ya buat kamu. Di hari ini tentunya cuma di Sport Corner.

0: 02, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Ruang Berdua di Sport Corner. Kali ini aku bakal bahas dulu nih update-nya dari perempat final Indonesia Open 2026. Nah, ternyata pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri KW alias Putri Kusuma Wardani, ini harus terhenti di babak perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengakui ketangguhan dari Chen Yufei gitu ya, 2 game langsung 13-21, 20-22. Wah, ini di pertandingan yang berlangsung hari ini teman Produa di Istora Senayan Jakarta ya. Karena memang ternyata lumayan jauh banget gitu ya jaraknya sama Chen Yufei gitu ya. Sebenarnya kata dia yang buat dia kecewa adalah dikit lagi bisa rubber game gitu dan punya kesempatan menang, tapi malah jadi buru-buru terus katanya gitu. Memang Putri KW ini bilang kalau Chen Yufei ini punya permainan yang solid dan bisa terus tetap fokus dan juga tenang memasuki momen-momen krusial, katanya si Putri Kusuma Wardani gitu teman Pro 2 ya. Dan karena kekalahan di perempat final Indonesia Open 2026 ini, berarti ini juga memperpanjang catatannya si Putri ya gitu, peraih medali emas Olimpiade 2020 itu. Dan di 3 pertemuan sebelumnya sih Putri sebenarnya masih belum bisa menumbangkan dominasi Chen Yufei gitu ya, sampai akhirnya tersingkir juga yang di Indonesia Open 2026 kali ini. It's okay gitu, gak apa-apa ya, Putri KW masih ada nanti kompetisi-kompetisi selanjutnya. Tetap semangat, kita harus tetap dukung perwakilan-perwakilan Indonesia pastinya di babak perempat final Indonesia Open 2026 nih teman Pro 2.

0: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
1: Kamu yakin nggak apa-apa?
0: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
1: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
0: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
1: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita, dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya, biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah, dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan, dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2fm.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

Mempro2 masih di Sport Corner ya siang hari ini, dan update-updatenya tentang info olahraga apa ya. Nah, kalau tadi udah dari dunia bulu tangkis, kali ini kita geser ke sepak bola. Teman Pro2 ya, Timnas Indonesia ini bakal menghadapi Oman pada FIFA Match Day di hari Jumat malam ini. Ini pertandingannya lumayan seru juga nih. Timnas Indonesia versus Oman bakalan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tak nih teman Pro2 ya. Dan target PSSI kalau di duel ini sih ya menang gitu ya, biar bisa memperbaiki peringkat di ranking FIFA, karena itu juga nggak main-main gitu teman Pro2 ya di laga ini. Walaupun cuma match day, tapi pelatihnya benar-benar serius gitu ya. John Heitman ini pelatih Timnas Indonesia, dia udah menetapkan 23 pemain untuk menghadapi Oman malam nanti nih. Skuad yang dipilih juga didominasi pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain muda gitu ya. Dan inilah akhirnya kenapa kok diharapkan untuk bisa menang gitu di pertandingan kali ini. Tapi kalau sepanjang sejarahnya nih, Indonesia dan juga Oman itu ternyata udah bentrok 6 kali gitu ya. Dari jumlah itu Indonesia menang 2 kali, sekali imbang dan 3 kali kalah. Artinya Oman masih unggul teman Pro2 ya. Dan kita dukung terus nih Timnas Indonesia untuk bisa menampilkan performa terbaiknya malam hari ini.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Are Surabaya Karo Pro 2 FM.

Teman Pro 2, aku update lagi nih info-info olahraganya di Sport Corner ya. Kali ini timnas basket U18 putri ini bakalan menghadapi Thailand di FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers 2026. Nah, pertandingannya ini bakalan berlangsung di Filipina ya, di hari Jumat ini ternyata Teman Pro 2. Wah, banyak juga ya ternyata kompetisi-kompetisi yang berlangsung di hari ini. Tadi kan bulu tangkis juga udah masuk ke 8 besar tuh. Terus timnas Indonesia malam ini U19 juga bakalan tanding ya. Wah, banyak banget. Nah, ini pelatih timnas basket U18 putri Indonesia, Amin Prihantono, mengingatkan kalau pemain harus disiplin ya saat offense dan juga defense gitu. Hal lainnya, waspadai ofensif rebound lawan, katanya gitu. Sebelumnya Indonesia ini ternyata udah pernah menang ya di 2 laga, dan babak awal Indonesia itu menang melawan Singapura waktu itu, dan laga keduanya itu berhasil mengalahkan Vietnam nih Teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Ternyata makin kesini makin berprogres bagus untuk timnas basket U18 putri Indonesia ini. Nah, kita doain aja nanti semoga di pertandingan kali ini menghadapi Thailand di FIBA U18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers 2026 bisa mendapatkan hasil yang terbaik.

teman-teman Pro2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres. Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu.

Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Trio Lestari Vijoni Rizky Febian. Ya, ini rindu teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong rindu, ini sepertinya juga ada yang lagi rindu ya. Om Indro Warkop ternyata udah ngerilis lagu jelang penayangan film terbarunya Warkop DKI. Lagunya judulnya adalah Dan Aku Rindu. Tuh kan ya, karena memang rindu gitu teman Pro 2. Itu tuh spesial dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop gitu. Dan Om Indro Warkop ini bilang kalau dedikasi ini tuh sepenuhnya untuk Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI, dan juga Kasino ini sebagai sosok cerdas yang jadi bagian tidak terpisahkan dari grup Warkop itu sendiri. Wow, akhirnya ya setelah sekian lama ya Om Indro ya rilis juga nih lagu spesial untuk mendiang para personil Warkop gitu ya, untuk mendiang Om Dono dan juga Om Kasino. Dan dia juga bilang kalau gak lupa ada Nanu dan juga Rudy Badil sebagai dua anggota awal yang katanya sih juga punya peran yang penting gitu ya di sejarah panjangnya Warkop gitu teman Pro 2. Wow, ini lumayan ini juga ya, nuansanya haru gitu, hangat juga, sederhana tapi penuh dengan makna gitu. Karena spesial untuk mencurahkan rasa kehilangan, kata Om Indro ya, dan juga kerinduan yang mendalam gitu, yang selama ini Om Indro pendam sendiri gitu kan. Karena memang ya cuma Om Indro yang tersisa gitu ya sebagai salah satu pembentuk Warkop DKI gitu teman Pro 2. Dan rumah produksi Falcon Pictures ini juga menggandeng orkes Nunung CS untuk menggarap aransemen musiknya gitu teman Pro 2. Buat kamu yang pengen tahu gimana sih gitu kan lagu Dan Aku Rindu ini, nanti ya jangan lupa kamu juga tonton di filmnya, karena ini juga bakal jadi bagian penting dari film terbaru Warkop DKI yang judulnya adalah Warkop DKI Viralin Dong gitu, yang bakalan diperankan oleh Desta, Vino Gebastian dan juga Tora Sudiro. Warkop DKI ini rencananya bakalan tayang mulai 11 Juni di bioskop kesayangan kamu.

0: investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Temu Pro 2 film asal Indonesia, Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbeth ini akhirnya terpilih ya mengikuti kompetisi utama festival bergengsi internasional yaitu Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026 nih Temu Pro 2. Dan di film RBMT ini masuk ke 7 kategori kompetisi mulai dari Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, terus Best Screenplay, Best Cinematographer, dan juga Best Outstanding Artistic. Wow, keren banget. Pencapaian ini pastinya jadi kebanggaan sekaligus kehormatan gitu ya untuk Indonesia karena juga bisa masuk nih ke ajang festival film kelas dunia kayak Shanghai International Film Festival. Nah, ini rencananya memang festivalnya itu berlangsung mulai 12 sampai 21 Juni 2026. Dan proyek film RBMT ini ya yang masuk ke sana yaitu Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang itu diluncurkan di Asian Content and Film Market di Busan International Film Festival tahun 2025. Keren.

Ya. Ini juga ternyata banyak aktor senior yang main di film itu, kayak Ferry Salim, Melisa Karim, ada Ferdi Sulaiman juga gitu. Wah, ini keren banget. Dan film Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang ini ternyata juga jadi debutnya Rocky Gerung nih, teman Pro 2 ya, untuk main film. Nah, kalau kamu udah penasaran dan juga kepo, wow, film ini kira-kira kapan ya bakalan tayang gitu ya di Indonesia, tenang aja, ini juga bakalan tayang diputar di bioskop-bioskop Indonesia, tapi masih di akhir tahun 2026.

fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lagi ngapain nih? Lagi banyak tugas kah? Atau lagi minggu-minggu ujian ya kan? Buat kamu yang lagi berpusing-pusing ria dengan kerjaan kamu, tugas kamu, atau mungkin ujian kamu, tetap semangat aja teman Pro 2 ya. Ditemenin lagu-lagu enak cuma di Pro 2 FM. Dan aku abis ini bakalan update terus untuk info-info entertainment yang terbaru cuma di E-Zone.

0: Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstone, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya, Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: Apa-apa mahal, gimana sih?
2: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
1: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
2: Oh itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
1: Terus gimana dong cara mengatasinya?
2: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Masih update info entertainment ya di Izone. Kali ini datangnya dari Taylor Swift, teman Pro 2 ya, yang dinobatkan jadi musisi perempuan terkaya. Ya ampun, kayaknya gak bakalan ada yang bisa menggeser posisinya dia deh, karena dia lagi-lagi mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia setelah majalah Business Forbes ini melaporkan kekayaan bersihnya Taylor Swift ini sekarang itu udah mencapai 2 miliar US dollar atau sekitar ya kalau dirupiahin 36,12 triliun rupiah teman Pro 2. Wow. Dan memang ya lagi-lagi dia dinobatkan sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah gitu ya, karena sebelumnya pun juga kayak gitu. Dan pundi-pundi kekayaan yang dikantongi sama Taylor Swift ini sebagian besar itu sumbernya dari kesuksesan masif tour dunianya dia, yaitu Eras Tour sepanjang periode 2023 sampai 2024. Wow, emang itu gila-gilaan banget sih teman Pro 2 ya. Dan Forbes juga bilang kalau Taylor Swift ini pakai kekayaannya dia ini tadi untuk membeli lagi master asli lagu-lagunya dia gitu ya, yang perkiraannya sampai 360 juta US dollar. Wah, keren banget emang Taylor Swift ini ya. Kayaknya juga banyak nih Gen Z yang ngefans sama musisi satu ini.

0: Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
1: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
2: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
1: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
2: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
1: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
2: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
1: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
2: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

ya buat kamu yang udah stay tune barengan sama aku di Sansai Siang mulai dari jam 10 ya tadi sampai jam 3 sore ini. Dan waktunya aku geser dulu dari Santai Siang karena bakalan ada Sore Ceria ya ditemenin sama Vira dan juga Rama pastinya sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja teman Pro 2. Sasa Maulidina pamit. Tetap terus dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan terbaik satu kategori penurunan tingkat pengangguran dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali. Provinsi Jawa Timur juga menerima insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago kepada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Jawa Timur menekan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir. Dalam siaran pers pada hari Jumat 5 Juni 2026, Kofifa menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih Jawa Timur dan ia menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak.

0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai melirik potensi wisata pesisir timur yang selama ini belum banyak dikenal masyarakat. Salah satunya adalah kawasan Curah Asmoro di Desa Tamba Cemandi, Kecamatan Sedati, yang kini dipersiapkan menjadi destinasi wisata edukasi berbasis alam dan konservasi mangrove. Tersembunyi di kawasan pesisir, Curah Asmoro menawarkan pengalaman menyusuri aliran sungai yang diapit rimbun hutan mangrove. Landscape alami yang menjadi hal favorit masih terjaga pula, menghadirkan suasana petualangan yang berbeda dari destinasi wisata lainnya di Sidoarjo. Indra Warkop merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Lagu bertajuk Dan Aku Rindu dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop. Indra menjelaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditujukan kepada Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI, Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari grup. Ia juga tak lupa menyoroti Nanu dan Rudy Badil sebagai dua anggota awal yang meletakkan fondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Selamat sore, teman Pro 2.
2: Selamat sore.
1: Hai, kali ini giliran kita ya, yang nemenin kamu di sore ceria. Ada Vira di sini, teman Pro 2.
2: Dan juga Rama ya, tadi kamu... udah mengikuti dengan Sasa Maulidin ya.
1: Benar banget. Kangen enggak sih teman Pro 2 sama Sasa
2: Suara
1: Maulidin
2: ya? Saking lamanya sampai enggak pernah kesini loh.
1: Iya, tapi kita juga pastinya kangen banget sama Sasa Maulidina. Karena
2: Sasa Maulidina sekarang dia pulang ya?
1: Enggak, dia bekerja lagi.
2: Oh iya, ini barusan kelewat.
1: Banyak kerjaannya dia ya. Makanya. Udah jadi ibu produser, jadi penyiar pula, keren banget pokoknya. Iya benar. Pasti karena cewek kan. Pasti jadi ibu
2: ya,
1: oke deh teman Pro 2. Abis ini kita bakalan nemenin kamu di apa namanya?
2: Di sore ceria.
1: Enggak dong, di apa? Info lokal.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Tapi kan sore ceria.
1: Bener juga, pastinya di sore ceria sampai nanti di jam 7 ya teman Pro 2. Yes. Nah kalau misalkan ngomongin soal sore ceria dan juga di hari Jumat, kita bakalan ada Hallyu Time juga. Ya nanti teman Pro 2 di jam 6.
2: Di jam 4 juga kita akan ngobrol-ngobrol
1: nah,
2: ya. Di Sunset Talk.
1: Betul, spesial banget nih teman Pro 2. Jadi pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rumah no.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Sanazizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

0: Sore-sore udah kena yang galau-galau.
1: Katanya itu apanya, ada apa dengan cinta?
0: Ah, kenapa tiba-tiba ada apa dengan cinta?
1: Dia kan putus cinta. Enggak. Tapi ada apa dengan cinta itu, putus enggak?
0: Enggak dong, balikan dong.
1: Oh, balikan.
0: Iya.
1: Oh, cinlok ya?
0: Enggak.
1: Apa cinlok? Apa? Apa sih namanya yang balikan itu?
0: CLBK.
1: Ya, CLBK.
0: Kenapa jadi cinlok? Ya gitu deh.
1: Ya apa? Ya apa gitu.
0: Ya nggak tahu. Tapi pokoknya meskipun lagunya galau nih teman Pro 2, kondisi cuaca sih cerah ya. Jadi aku harap juga kondisi hati kamu ikutan cerah gitu. Ih. Apa?
1: Gombal banget. Mana ada cerah panas gini loh.
0: Iya bener kan, cerah.
1: Ngepanas. Cerah mah cerah gitu kan, ada sejuk-sejuknya gitu.
0: Enggak.
1: Itu apa namanya? Kalau misalnya yang sejuk-sejuk.
0: Berawan itu.
1: Oh, berawan. Baik.
0: Ah, tidak anak BMKG. Ya udah deh teman Pro 2, kita bakalan nge-spill info-info seputar lokal ya pastinya. Kita ngobrolin soal apa nih, Ram?
1: Apa aja? Ada apa dengan cinta?
0: Lagi loh. Kayaknya barusan nonton dia, jadi langsung terngiang-ngiang ada apa dengan cinta. Iya bener, Rangga.
1: Oh, ya bener ya.
0: Kali ini ada informasi dari Ibu Gubernur, dari Gubernur Jawa Timur ya, teman Pro 2 Kofifa Indar Parawansa, yang menegaskan posisi Jawa Timur sebagai pemain utama rantai nilai halal nasional. Oh, dan ini disampaikan saat menjadi keynote speaker di Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ekosistem 2026 di UIN Sunan Kalijaga pada hari Kamis kemarin di Jogja gitu. Dan kalau kekuatan Jawa Timur ini ternyata ditopang dari jaringan pesantren, UMKM, industri manufaktur, dan juga infrastruktur logistik yang pastinya saling terhubung gitu ya. Dan membuat Jawa Timur itu bisa jadi motor penggerak industri halal nasional menuju pasar global. Emang sih kalau misalkan dilihat memang usaha-usaha yang ada di kota Surabaya khususnya ya di
1: UMKM ya?
0: Ya, UMKM di Jawa Timur lah, nggak cuma Surabaya aja gitu ya, banyak banget. Apalagi Jawa Timur juga daerah industri kan. Nah, ini kayaknya menekankan banget nih untuk label halal, terus dari pelaksanaan pembuatan yang tetap harus standar halal dan lain-lain. Ini harus dikuatkan lagi ya, terbukti emang menjadi hal yang paling kuat gitu teman Pro 2. Dan menurut Gubernur Kofifa, tren global ini menunjukkan industri halal jadi standar yang untuk pedagang gitu ya. Khususnya pedagang internasional juga identik juga dengan kualitas, keamanan, dan juga keberlanjutan. Jadi kita tuh ngelihatnya karena halal berarti benar-benar safe gitu loh. Bahkan di internasional sekarang itu kosmetik deh, kita ambil contoh kosmetik ya. Kita ambil kosmetik halal tuh karena oh berarti dia nggak dites di hewan kayak gitu-gitu. Oh. Jadi jelas banget
1: jadi
0: nih terarah.
1: Kosmetik bisa dipakai sama hewan?
0: Enggak, di tesnya. Makanya itu kan juga udah mulai dikurangi kan untuk harus untuk tidak mengetes di hewan kayak gitu. Itu benar-benar udah difilter banget gitu loh sekarang ini. Nah, maka dari itu dilihatnya kalau salah satu bentuk produk ini udah ada sertifikat halal lah atau memang udah dinilai halal, berarti lebih aman, lebih nyaman kayak gitu, lebih berkualitas lah katanya seperti itu. Makanya banyak negara-negara yang mengembangkan sektor ini biar lebih tumbuh lagi nih ekonominya. Wah,
1: gitu ya.
0: Keren banget nih Jawa Timur ya berarti teman Pro 2.
1: Temanku pernah itu kan kalau nggak ada label halalnya dia tuh ngiranya dia halal. Makanannya ini halal bukan.
0: Oh.
1: Jadi pas pulang kerja atau gimana gitu ya, mampir gitu, kok enak gitu, ternyata B2.
0: Oh, salah ya, salah sangka.
1: Seharusnya kalau misalnya ada kayak pengamannya ya, keamanannya gitu ya, mungkin dari kayak tukang parkirnya atau mungkin Misalnya contoh di restoran gede gitu kan, kita yang nggak tahu itu pasti disclaimer sih, disclaimer aja. Eh ini restorannya tidak halal, mungkin boleh ke yang lain. Gitu.
0: Bener.
1: Ya. Kayak di luar negeri kan kayak gitu sekarang.
0: Jadi dijelasin. Tetap harus di, ya balik lagi harus saling menjaga kan. Gitu nih teman Pro 2. Dan kita balik lagi untuk infonya ya Ram ya. Dari posisi Jawa Timur sendiri ini jadi bisa dibilang gerbang baru Nusantara gitu, karena diperkuat juga dengan infrastruktur logistik kayak ada pelabuhan Tanjung Perak gitu ya. Terus ada 12 ruas jalan tol, ada 37 pelabuhan, ada 7 bandara gitu, ada kawasan industri juga. Dan ini akhirnya mendorong dan mendukung kelancaran distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi nanti ekspor ke luar negeri. Untuk harapannya gitu ya, harapannya semoga bisa ya semua itu berjalan dengan lancar. Yap.
1: Eh tapi kamu kalau misalnya hidup di lingkungan industrial atau milih di luar industrial?
0: Maksudnya?
1: Kayak misalnya contoh di perkampungan atau mungkin di kota-kota yang industrial gitu ya, dekat dengan apa
0: pabrik-pabrik
1: gitu, kamu mending milih mana?
0: Nggak tahu sih, nggak pernah tinggal di pabrik juga, jadi kan nggak.
1: Yang ngapain tinggal di pabrik?
0: Maksudnya yang gimana di sebelah, ya? Di dekat, di lingkungan gitu, jadi kan nggak ada compare-nya.
1: Tapi enak sih buat usaha di situ.
0: Pasti rame ya soalnya.
1: Iya
0: ya,
1: pasti
0: ya,
1: rame ya, ya, ya. Kos-kosan, kontrakan, UMKM pun bisa ya.
0: Bener.
1: Mendorong ekonomi Indonesia ya. Karena sekarang ya
0: pokoknya pokoknya tetap semangat semuanya ya teman Pro 2. Meskipun ada hal-hal yang kurang menyenangkan di hidup kamu atau di lingkungan kamu, ya gak apa-apa. Namanya juga hidup ya.
1: Sekarang di atas, sekarang di gidau.
0: Iya. Tapi kali ini kita bakalan lanjut lagi dengan info-info dan juga pastinya lagu-lagu yang spesial nemenin kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

satunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. Jam 4 sore ya teman Pro 2. Kali ini waktunya Sunset Talk ya. Dan kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol juga nih teman Pro 2. Tapi ditunggu aja ya. Yes. Pokoknya kita sambil menunggu, sambil dengerin lagu-lagu yang enak di Sore Ceria kali ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oke, teman Pro 2, kita udah di Sunset Talk ya, Ram ya. Karena tadi sempat ada hal-hal yang
3: tidak terduga.
2: Tidak terduga.
3: Soalnya terus, besok itu udah hari H.
2: Oh iya benar, hari H apa sih? Boleh di-spill nggak?
3: Kita spill ya.
2: Kita besok lagi ada acara nih, teman Pro 2. Kita punya acara besar. Besar dong pastinya. Yes, buat teman Pro 2 yang belum tahu, kita ada Loka Geeks besok ya. Jadi buat kamu, oh iya benar, besar soalnya ya. Jadi misalkan kamu besok nggak tahu mau ngapain nih, teman Pro 2, boleh main-main aja ke RRI Surabaya. Kita konseran bersama ya, Ram ya. Nanti info lebih lanjutnya bisa kamu cek aja di Instagram kita @pro2rrisby. Tapi sebelumnya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru juga nih sama tamu kita di Sunset Talk kali ini. Ada Astri Nur Habibah. Ini banyak banget nih, teman Pro 2, penghargaannya. Winner Duta Prodi 2025, Winner Duta K-Craft Winsa 2025, dan juga runner up Youth Influencer Jatim 2026. Wah, sama influencer kita ya, Ram ya. Kita sama-sama dulu. Halo Astri.
4: Halo, selamat. Apa ini? Sore.
2: Sore. Gimana nih perjalanannya tadi, lancar kah?
4: Alhamdulillah lancar, tapi sedikit jauh tadi dari Sidoarjo.
2: Sesama anak Sidoarjo? Gimana nih?
3: Sidoarjonya dapat penghargaan loh.
2: Oh iya benar. Iya.
3: Aku lihat di kolom komentar kok aneh banget kan orang-orang Sidoarjo. Tapi aku manggilnya siapa nih? Astri.
4: Astri ya.
2: Okay. Astri.
3: Nah, sejauh ini kamu semester berapa sih?
4: Sekarang semester 4.
2: Semester 4. Masih baru ya hitungannya ya. Ini kalau kita spill-spill satu-satu, kita spill yang paling baru dulu aja ya. Ada runner-up Youth Influencer Jatim 2026. Di bulan apa?
4: Baru bulan kemarin.
2: Keren banget. Mei.
4: Iya, bulan Mei.
2: Ini boleh diceritain gak kalau waktu awal mendaftar tuh seperti apa? Terus ini kompetisinya kayak gimana sih? Apakah ya sama kayak duta-duta seperti itu atau ada perbedaannya?
4: Kalau dari Youth Influencer sendiri, kebetulan kami baru perdana di angkatan pertama. Iya, jadi kita itu kan mungkin banyak anak-anak di Jawa Timur yang sebenarnya itu kak banyak memiliki potensi kan. Tapi kita itu bingung, kadang tidak diberikan wadah gitu kan. Nah, terciptalah Youth Influencer Jawa Timur ini, di mana akan memberikan ruang bagi anak muda kreatif di Jawa Timur tentunya, yang di mana pasti nanti akan mengembangkan potensi-potensinya atau segala hal tentang kreativitasnya di Jawa Timur gitu. Jadi nanti kita juga banyak agenda, terutama tadi waktu sebelum kesini juga kebetulan saya ada job konten di daerah Sidoarjo gitu. Jadi sudah pasti apa ya kak, kayak pastinya nanti kita akan diberikan ruang, diberikan apa ya, waktu, diberikan ruang untuk action juga nantinya.
2: Jadi ini memang ya seputar, kalau misalkan dilihat seputar dunia apa ya, sosmed, entertain kayak gitu ya. Tapi konten-konten yang dihasilkan ada spesifiknya kah atau kayak gimana nih? Mungkin waktu Astri tertarik untuk mengikuti ajang ini kayak gimana?
4: Spesifikasi konten ya. Biasanya kalau spesifikasi konten itu tergantung pada ininya sih, kayak misalkan dari instansinya sendiri. Biasanya tetap ada seperti itu. Kalau untuk mengikuti sendiri. Sebenarnya saya itu memang ada tujuan atau cita-cita di konten kreator seperti itu. Jadi kan mumpung ada wadahnya nih.
2: Bener.
4: Jadi kenapa nggak diambil kesempatannya gitu?
2: Betul. Ini banyak banget sih. Soalnya kalau sekarang tuh mungkin dulu sebutannya YouTuber gitu ya.
3: YouTube lebih
2: dari TV boom. Dia belum masih belum tahu dia kayaknya ya.
3: Kamu tahu nggak?
2: Nggak tahu,
4: gak tahu
2: ya? Nggak tahu dia, udah. Jangan kelihatan gapnya lah, kita masih muda loh.
3: Tapi untuk konten kamu sendiri ya, suka yang konten kayak gimana sih?
4: Ya pastinya nggak terlalu yang spaneng gitu, tapi nggak terlalu yang serius-serius gitu.
2: Oke.
4: Jadi ada candaan dikit biar audiens itu terbawa suasana gitu. Di enjoy aja.
3: Lebih spesifik kayak gimana nih? Mungkin ada beberapa kayak yang makeup tutorial dan lain-lain. Kamu
2: atau sketsa atau kayak gimana?
4: Kalau sejauh ini masih kayak di review-review tempat, review-review makanan, restoran atau apa gitu.
2: Iya.
3: Ada rekomendasi nggak?
2: Itu nanti off record aja dulu ya. Tapi berarti kan emang cita-cita anak sekarang ya, anak sekarang kelihatan jauh lagi enggak? Baru-baru ini yang masih kuliah sendiri. Ya, yang masih kuliah itu kan kalau kita zaman dulu lagi-lagi cita-citanya
3: zaman dulunya dicoret aja.
2: Zaman itu itu YouTuber gitu. Sekarang konten kreator. Ini berarti dari kapan punya keinginan aku pengen jadi konten kreator? Apakah memang dari awal perkuliahan ini? Tapi BTW kamu asli Surabaya?
4: Enggak.
2: Sidoarjo?
4: Dari Lamongan saya, asli Lamongan.
2: Oh, ini merantau ya berarti ya. Nah, apakah udah terfikirkan sebelum merantau atau ya udah waktu di Surabaya ini baru pengin jadi konten kreator?
4: Oke. Kalau untuk kepikiran jadi konten kreator, Kak, itu sebenarnya baru-baru ini sih.
2: Oke. Okay.
4: Baru-baru di Surabaya ini karena saya melihat kan Surabaya ini pusat kan. Jadi karir atau segala macam itu pasti berkembangnya itu pesat di sini gitu kan. Jadi banyak kesempatan di Surabaya yang harus saya lakukan gitu. Kayak konten apa job itu kebanyakan mesti di Surabaya kan. Kayak dapetnya itu mesti di Surabaya.
2: Jadi gitu. Kamu juga talent konten gitu ya berarti ya?
4: Kurang lebih
2: ya. Oke nih teman Pro 2. Cocok ya kayaknya ya. Emang kalau di era-era sekarang tuh sosmed kan lagi gencar-gencarnya gitu ya Ram ya. Semua tuh kayaknya ngelihat di sosmed aja. Rekomendasi mau apapun ngelihatnya di TikTok, di Instagram gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita lagi buntu banget ya udah. Solusinya adalah ngelihat influencer-influencer ini, reviewer-reviewer ini gitu loh.
3: Juga belanja aja di online gitu.
2: Iya benar juga. Besok 66 loh.
3: Aduh. Tiba gitu kan. Ya,
2: ngomong belanja kan jadi ingat gitu. Tapi ini kamu di UINSA jurusan apa kalau boleh tahu?
4: Aku jurusan tasawuf psikoterapi. Ada tahu pernah dengar?
2: Enggak. Psikoterapi jadi, gimana nih berarti?
4: Tasawuf psikoterapi itu kayak gini Kak, kasarnya tuh psikologi Islam. Kayak gitu. Jadi kita kayak metode penyembuhannya itu melalui kayak ajaran Islam gitu.
2: Berbasis Al-Qur'an
4: tapi
2: gitu.
4: Tapi tetap
2: ya?
4: Ada sainsnya itu tetap ada.
3: Rukiah gitu.
4: Ya, rukiah masuk. Iya, betul.
3: Oh, kamu ketawa ngapain kamu?
2: Enggak.
4: Iya, ada loh rukiah tuh.
2: Oke.
3: Itu masuk pelajaran enggak?
4: Kalau rukiah itu enggak masuk matkul, cuma kayak pelatihan gitu loh Kak.
2: Pasti teori, ada pelatihan. Prakteknya ada gitu ya.
4: Ada.
2: Ini boleh?
3: Tiba-tiba aku kebanyakan dosa gitu.
2: Suruh ngerukiah orang. Tapi ini berarti kamu di UINSA yang di
4: Ahmad Yani.
2: Iya,
4: di kampus 1.
3: Gitu.
2: Masih semester 4 ya.
3: Tapi kamu pernah praktek kayak gitu?
4: Pernah. Kalau rukiah udah banyak loh Kak, sering sampai kejang-kejang.
3: Kejang-kejang ya.
4: Sampai teriak itu sering banget.
3: Banget loh. Keren ya.
2: Kenapa jadi keren?
3: Pengen lihat aku.
2: Pengen lihat malahan. Oke, nah ini sebenarnya juga kalau dibilang melenceng ya.
4: Iya, betul.
2: Sama jurusan yang dipilih gitu. Ini berarti ada hal lain kah yang waktu kamu akhirnya memutuskan untuk merantau terus milih jurusan ini? Ada hal yang apa ya, kayak disuruh guru kah atau disuruh orang tua?
4: Jadi sebenarnya itu dari kecil, bukan dari kecil juga sih kak, kayak sejak tahu dunia perkuliahan lah, sejak tahu kayak jurusan-jurusan kayak gitu. Itu hal pertama yang saya inginkan dan harus saya dapatkan waktu itu jurusan psikologi. Cuma waktu itu saya ketolak 4 kali psikologi itu. Ketolak 4 kali dan akhirnya tasawuf psikoterapi ini pilihan kedua saya. Pilihan ketiga saya waktu itu bimbingan dan konseling. Jadi memang ketiga pilihan saya ini berhubungan dengan kesehatan mental.
2: Betul.
4: Gitu. Jadi kan waktu itu saya nggak dapat psikologi kan. Terus ya udah akhirnya milih yang itu tadi pilihan kedua.
2: Tapi pernah kepikiran nggak, karena memang minatnya di dunia psikologi gitu, pernah kepikiran nggak buat konten tentang psikologi gitu?
4: Iya pastinya dong, nanti ada.
2: Oh nanti ada, cepet banget. Itu kayak gimana yang kamu konsepkan, dikemas seperti apa kalau di konten psikologi kayak gitu?
4: Sebenarnya ada nih. Belum launching sebenarnya. Ini sebuah ini project.
2: Boleh di-spill atau enggak? Kalau enggak boleh,
4: boleh.
2: Oke.
4: Jadi nanti kita itu insyaallah ya Kak ini. Aku itu mau membangun sebuah bisnis kafe. Yang di mana kelebihannya atau keunikannya dari situ tuh kita membuka satu ruang yang di mana aku tuh ingin satu ruang itu jadi teman-teman, buat teman-teman itu pulang.
2: Gitu.
4: Jadi kayak teman-teman yang nggak punya rumah atau teman-teman yang sekedar pengen cerita itu boleh ke situ sambil ngopi-ngopi kayak gitu. Jadi kayak ada kafe tapi ada ruang konselingnya gitu loh kak. Ada ruang kayak sharing-sharing session gitu. Nah kebanyakan kan orang itu kadang nggak mau bercerita.
2: Betul.
4: Ada juga yang melalui tulisan. Nah kita sediakan juga space untuk kayak apa ya, semacam kotak kecil gitu, kayak intinya dia mau meluapkan apapun di situ nanti bisa ditulis di situ. Kalau misalkan dia mau butuh saran atau jawaban, mungkin kita bisa jawab melalui tulisan juga, nanti dia bisa kembali seperti itu. Dan menarik, kita juga memadukan antara UMKM UKM di sekitar situ. Jadi mungkin kayak makanan-makanan di kafe itu diambil dari teman-teman yang punya
2: usaha lain gitu ya.
4: Itu tapi masih project. Semoga bisa.
2: Amin. Semoga lancar ya. Berarti ini menggandeng psikolog juga?
4: Iya.
2: Menarik. Tahu
3: nggak bayanganku kayak gimana?
2: Apa?
3: Tadi ada ruang gitu. Aku kira ngerumpul semua.
2: Enggak dong, satu-satu dong. Masa kamu ke BK dulu sekelas kan nggak mungkin.
3: Kayaknya tadi kan pulang kan?
2: Iya, benar sih.
3: Aku kira tidur di situ semua.
2: Enggak dong, bukan. Pulang dalam tanda kutip. Oke, menarik nih teman Pro 2 untuk kita bahas lebih lagi ya seputar penghargaan lainnya atau kehidupan dari Astri ini seperti apa sih. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget juga lewat Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh teman Pro 2 di 08190

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisdy dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs. Sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Kita masih di Sunset Talk ya, teman Pro 2. Masih barengan Vira, masih barengan Rama, dan juga pastinya masih barengan sama Astri nih, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol seputar youth influencer Jatim ya. Ini tapi aku masih belum tahu juga nih. Mungkin teman Pro 2 juga ada yang penasaran gitu kan. Kalau misalkan mau ikut gitu, waktu pendaftaran, waktu kamu tahu ajang ini tuh emang dari kamunya sendiri yang ingin, terus habis itu harus apa sih gitu ya untuk persiapannya, berapa lama dan lain-lain.
2: Oke, untuk teman-teman yang mau ikut itu sebenarnya bisa di tahun depan gitu.
1: Oke, ini masih baru ya soalnya.
2: Iya, soalnya
1: ya,
2: masih baru.
1: Masih bulan Mei, teman Pro 2, jangan digeser.
3: Jadi
1: dulu
3: setahun sekali ya.
2: Setahun sekali ya, pemilihannya. Terus untuk persiapannya sendiri dari mulai kalau pendaftaran sampai di malam grand final itu sekitar 2-3 bulan lah.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi pertama itu ada seleksi berkas, setelah itu ada seleksi administrasi, wawancara, unjuk bakat. Setelah itu karantina 1, karantina 2, karantina 3 sampai malam puncak gitu.
1: Oke. Nah,
2: lumayan padat sih.
1: Iya benar. Ini enggak lumayan lagi sih, padat kayaknya ya 3 bulan itu ya. Nah, ada unjuk bakatnya.
2: Iya, ada unjuk bakat.
1: Bakat apa yang Astri tunjukkan?
2: Nah, berhubungkan ini influencer kan berhubungan dan komunikasi waktu itu. Dan waktu itu memang waktunya sangat mepet. Jadi kalau misalkan mau unjuk bakat dengan penampilan yang apa ya istilahnya, wow lah, itu sangat minim banget. Jadi waktu itu aku tampilnya ini Kak, Pranota Choro, tahu nggak?
1: Pembawa acara.
2: Ah ya, okay. MC tapi MC versi Jawa.
1: Jawa, betul. Nggak tahu
3: kamu lagi memikirkan kata-kata Jawa ya.
1: Nggak sugeng ejeng. Kenapa bareng nama-nama, maaf ya kalau misalkan
3: maaf ya,
1: nah kalau namanya terpanggil Pak Sugeng atau Mas Sugeng. Oke, jadi ini jadi Pranoto Choro ini menurut aku sih apa ya, beda banget ya.
2: Iya,
1: dari genzi-genzi yang setauku punya sense of Japanese. Yang juga apakah memang dulu pernah belajar atau dari keluarga?
3: Iya, apa keluarganya itu Jawanya kental
1: atau emang dari keluarga ya ada yang MC Jawa?
2: Kalau itu sebenarnya waktu didak, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Iya, baru itu sebenarnya kan aku mikir kayak Indonesia udah biasa, Inggris paling juga udah biasa gitu kan.
1: Udah ada lah ya.
2: Kalau Jawa ini kan masih ini kan masih jarang orang yang menampilkan gitu.
1: Oke.
2: Terus kalau MC-nya sendiri memang kalau MC saya udah sering MC, tapi kalau Jawa itu baru bakat kemarin itu. Oh. Bakat kemarin.
1: Bakat kemarin. Bener-bener dicari tuh bakatnya ya.
3: Sumpah, kayaknya ini mata pelajarannya kayaknya ada Jawa ya. Seluruh Indonesia kayaknya ya, Jawa Pride.
1: Jawa Pride. Boleh enggak sih di spill sedikit? Ingat enggak Mas Ian? Karena kan ini masih dicari ya.
3: Sugeng enjing poro kalian.
1: Udah enggak bisa. Jawab enggak usah. Biar yang asli aja.
3: Kadang tuh dengerin MC pakai bahasa Jawa itu apa ya, kayak enak gitu loh.
1: Iya benar. Kayak
3: apalagi yang bapak-bapak gitu kan.
1: Biasanya emang kan kalau misalkan ada acara nikahan gitu-gitu ya.
3: Kan ya pas nikahan gitu kan tiba-tiba ada Gatot Kaca ngapain gitu. Terus ada Hanoman gitu.
1: Enggak dong, kenapa ada jadi Hanoman?
3: Ada loh, serius.
1: Iya emang.
3: Ada di salah satu nikahan gitu kan pakai Hanoman gitu. Bukan pakai Gatot Kaca. Ya, mau pertunjukan ya. Kamu tahu enggak tanda bedes?
1: Iya tahu. Gimana gimana? Sudah siap?
2: Udah.
1: Sedikit aja. Dumateng panjenengan Bapak Haji Mariono SPD selaku Kepala Desa Tembok beserta perangkatnya ingkang kawula hormati. Hadirin-hadirin rahimakumullah, sepindah monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala.
2: Gitu. Keren.
3: Jadi pro 2 tambah 2 ya.
1: Pro 4. Karena kalau misalkan di pro 4 pakai bahasa Jawa gitu. Tapi enggak apa-apa. Karena kita kan di Jawa, Jawa Timur.
3: Iya sih. Kamu kalau ngomong pakai Jawa nyel atau enggak Indonesiaan enggak. Gitu.
2: Enggak, kalau Jawa mungkin sama orang-orang yang lebih tua gitu aja sih.
1: Oh, berarti enggak ngoko ya, kromo ya?
2: Kromo ya.
1: Wah, keren nih. Bisa Jawa kromo itu susah loh nyarinya. Kalau misalkan era-era sekarang.
3: Iya, makanya.
1: Aku pun juga belum tentu bisa Jawa kromo.
3: Iya, gimana ya?
1: Kamu enggak bisa kan?
3: Enggak bisa.
1: Kamu udah jelas enggak bisa kan?
2: Orang mana, Kak?
3: Enggak bisa.
1: Enggak tahu dia orang mana. Dia pun juga enggak tahu orang mana.
3: Aku Jawa, tapi enggak bisa bahasa Jawa. Bayangin.
1: Agak aneh ya, aneh. Memang.
2: Tinggal di mana Surabaya?
3: Sidoarjo.
1: Padahal Sidoarjo.
2: Sidoarjo pride.
1: Gak usah sok-sok Indo. Tapi enggak apa-apa, tetap kita harus belajar kan sama bahasa kita. Ya bahasa Jawa seadanya aja yang biasanya ngobrol gitu ya. Tapi kalau yang kromo ini cukup sulit untuk dilihat kalau sekarang ini.
3: Ya udah kita geser daripada perjawaan gini.
1: Perjawaan. Oke, jadi ngambil bakatnya itu Pranoto Coro, terus habis itu waktu diseleksi itu ada 3 kali seleksi kan tadi? Karantina ya?
2: Iya, karantina
1: 3 kali itu. Itu kayak gimana? Kok sampai 3 kali gitu loh?
2: Jadi kita kayak dikasih materi-materi gitu tentang public speaking, personal branding, tentang kayak content creator gitu. Terus juga kayak catwalk, speech dan lain sebagainya.
1: Berarti benar-benar kayak dikasih informasi mengenai jadi influencer tuh seperti apa gitu ya. Oke. Nah, ini kamu taunya dari mana waktu youth influencer ini? Dari sosmed juga kah atau ada yang ngasih tahu?
2: Kalau taunya dari youth influencer itu dari sosial media sih.
1: Okay.
2: Dan kebetulan dapet DM-an juga dari Instagram-nya langsung gitu.
1: Oh. Berarti ditawari.
2: Iya.
1: Okay.
2: Ada dia sempat ditawari juga.
1: Oh, keren nih teman gitu ya. Kedua.
3: Oh gitu ya, ditawarin gitu.
1: Kamu gak ditawarin kan?
3: Enggak lah, ngapain sih.
1: Gak
3: tapi
1: cocok
3: ada batas umurnya gak?
2: Kurang lupa sih Kak. Kayaknya ada sih.
3: Ada ya?
2: Pastinya.
3: Mungkin mahasiswa ya.
1: Iya benar, yang masih aktif ya.
3: Katanya aja udah youth.
1: Yo, betul.
3: Muda, kita tua.
1: Muda. Kita juga masih muda kok. Mudah-mudahan muda.
3: Denial banget ya.
1: Tapi kita beralih lagi nih karena penghargaannya banyak ya Ram ya. Ada winner duta prodi di tahun 2025 dan masih di tahun 2025 ada winner duta K-Craft. Uinsa. Ini seperti apa? Dalam tahun yang sama, di bulan yang sama juga kah? Atau beda bulannya?
2: Beda bulan. Beda bulan sih Kak. Kalau yang Duta Prodi itu awal tahun. Kalau di Duta K-Craft itu di akhir tahun.
1: Oke.
2: Kalau K-Craft sendiri itu semacam UKM kampus yang kepanjangannya itu kewirausahaan dan industri ekonomi kreatif.
1: Oke. Nah ini seperti apa waktu itu nunjukkan ada bakat-bakatnya juga kah atau
3: bakat apa?
1: Iya makanya berjualan. Kan kita nggak tahu nih kayak gitu gimana.
3: Ya? Oh, berarti berjualan pakai bakat ya?
1: Iya benar loh itu. Oh, iya. Itu harus punya bakat yang apa ya? pinter buat
2: speakingnya.
1: Nah, isinya. Public speakingnya, terus gimana caranya ngasih harga nggak tuh, riset pasar kayak gitu loh.
2: Sebenarnya sama kayak pemilihan duta pada umumnya, cuma nggak terlalu yang kayak di youth influencer kayak gitu. Okay. Jadi kalau penampilan bakat juga nggak ada, cuma ada seleksi kayak wawancara, berkas itu ada. Karantina juga.
1: Karantina. Ada advokasi?
2: Ada.
1: Okay. Waktu itu ngambilnya apa?
2: Pastinya tentang entrepreneur sih.
1: Ingat gak tapi?
2: Lupa ya.
1: Udah lama.
2: Udah mau purna ini.
1: Udah bulan, oke.
2: 2 bulan atau 3 bulan lagi.
1: Oke, jadi akan ada penggantinya ya. Oke. Nah, kalau di Duta Prodi seperti apa?
2: Kalau Duta Prodi hampir sama kayak yang di Youth Influencer, cuma dalam lingkupnya lebih kecil aja sih.
1: Oke. Jadi kalau UINSA ya emang sekampus gitu ya. Oke. Ini menarik sih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal penghargaannya, emang rata-rata hampir di duta-duta gitu ya. Yeah. Duta-dutaan gitu. Tapi dari awal Astri ini emang ada minat di dunia seperti itu, pageant seperti itu, atau waktu ya di kuliahan ini baru kayaknya seru deh kalau misalkan ikut kayak gini.
2: Oke. Okay. Jadi sebenarnya gak ada kak.
1: Gak ada juga.
2: Itu cuma aku tuh kagum sama ini Putri Indonesia dulu. Dulu kan kecil itu sering lihat gitu kan.
1: Okay.
2: Kayak wah keren banget gitu ya. Aku bisa gak ya kayak gini. Tapi cuma gitu doang, pikiran gitu doang.
1: Okay.
2: Terus kan di perkuliahan ini kebetulan kan aku bukan tipe anak yang ekstrovert gitu kan. Aku introvert, tapi bagaimana aku introvert itu bisa dikenal. Dan introvert kan bukan berarti antisosial gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah bagaimana cara aku itu tetap bisa dikenal dan bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Salah satunya dengan ikut seperti itu. Dan aku ikut pun gimana caranya aku harus dapat, kalau nggak winner ya runner, kalau nggak satu ya dua gitu. Intinya kalau mau ikut, kalau menurut aku itu sekalian gitu. Kalau mau nyemplung ya nyemplung sekalian gitu.
1: Tetap
2: nah PD-nya dengan itu ya, kan pastinya kita merasa aku merasa kayak bisa jadi kan dibilang itu brand ambassador-nya gitu kan ya.
1: Betul.
2: Bisa dikenal dengan itu. Aku bisa mengenalkan diriku itu kayak gimana. Mungkin juga bisa sharing sama teman-teman juga. Seperti itu.
1: Oke, jadi karena lihat Putri Indonesia awalnya. Itu di kelas berapa waktu itu?
2: Oh, masih kecil.
1: Masih kecil ya.
3: TK kali.
1: Tapi waktu di sekolah pernah ikut kayak duta
2: enggak
1: sekolah
2: pernah.
1: Kayak gitu-gitu.
2: Kalau di sekolah itu aku
3: OSIS.
2: Cuma ya anak organisasi dari
1: dulu. Oke. Jadi memang tetap meskipun introvert ada jiwa-jiwa sosialnya di
2: itu.
1: Organisasi ya.
3: Kayaknya bukan introvert ya. Kayak lagunya Raisa itu.
1: Apa itu?
3: Ambivert.
1: Ambivert. Iya, benar juga. Benar juga. Oke. Nah, terus habis itu di perkuliahan inilah memulai semua
3: perpijenan-perpijenan gitu ya.
1: Pageant-pageant itu di semester awal berarti.
2: Iya, semester awal.
3: Okay.
2: Jadi kayak aku suka nge-explore hal baru aja sih. Kayak misalkan ini belum pernah aku ikutin, jadi aku ikutin gitu.
1: Oke. Ada janjian sama temen gitu enggak sih kayak aku mau ikut ini dong. Temenin atau apa gitu.
2: Kadang
1: atau pernah konsultasi gitu sama temen, menurut kamu aku ikut ini nggak ya gitu, atau sama keluarga?
2: Terkadang ada, tapi terkadang juga enggak gitu.
1: Oke. Takut jadi saingan ya. Tapi saingannya kan tetap sehat ya.
2: Iya,
1: harus sehat ya.
3: Kayaknya Astri yang sering dikeluhkan sama temen ya.
2: Iya kan. Aduh iya lagi.
1: Oke.
3: Psikolog pribadi.
1: Iya benar-benar. Lumayan.
3: Temennya lumayan
1: kan, nggak usah bayar. Oke, tapi waktu di perkuliahan ini yang akhirnya Astri ya udah dah pingin mendobrak itu semua, pingin mencoba hal baru dan lain-lain. Apa yang kamu pertama kali lakukan gitu ya? Apakah memang di Duta Prodi ini atau sebelumnya udah pernah cuman masih belum berkesempatan winner?
2: Gimana maksudnya, Kak?
1: Waktu ya, pernah, awal ikut gitu loh.
3: Pernah apakah kompetisi lain lah. Tapi enggak jadi winner gitu loh.
1: Benar, yang sebelum dari winner-winner ini pernah ikut lagi?
2: Sejauh ini enggak pernah.
3: Oh, okay. Jadi ini first time ya?
2: Bukan, maksudnya alhamdulillahnya selalu dapat gitu.
1: Okay. Jadi ini berarti pertama kali dan langsung dapat semuanya.
2: Iya.
1: Keren nih. Iya. Keren, PD-nya dapat ya, benar-benar. Yang dipikirkan kan ya ngapain kalau misalkan ikut tapi enggak winner atau second ya.
3: Oh, gitu ya.
1: Atau runner gitu ya.
3: Tipe pekerja keras banget ya, kasian loh.
1: Enggak apa-apa, masih muda. Lagi-lagi masih muda.
3: Tapi ada kepikiran kayak kamu takut gitu?
2: Pastinya ada kan, Kak, tapi rasa ketakutan itu lebih besar daripada rasa aku ingin sukses gitu.
3: Gimana? Rasa ketakutan lebih besar daripada rasa ingin
2: maksudnya,
3: sukses?
2: Maksudnya ketakutan itu tertutupi dengan lebih gitu besar keinginanku untuk sukses.
1: Lebih gitu besar rasa ingin suksesnya. Gitu maksudnya.
3: Karena bingung kan, takutnya kok gede.
1: Ya, takutnya dikecilin malahan karena rasa ingin suksesnya yang gede.
3: Jadi takut gitu ya.
1: Takut.
3: Maaf ya, ini joknya agak udah tua banget.
1: Kamu. Oke, kita bakalan lanjut lagi dan teman Pro 2 mungkin dari Astri sendiri juga ada tips and triknya biar lebih pede lagi untuk menjadi seorang mahasiswa tapi punya banget banyak kegiatan. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget, masih kita tungguin sampai nanti di jam 5 sore. Jadi jangan kemana-mana.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di segmen terakhir Teman Pro 2 untuk Sunset Talk kali ini kita udah ngobrol hal seru ya, terkait seru prestasinya banget. Astri, terus gimana perjalanan sekolah kuliahnya juga gitu ya. Tapi pernah keteteran gak sih untuk karena banyaknya kegiatan, terus ini kan kuliah juga masih semester 4 gitu, gimana nih cara bagi waktunya?
3: Kalau untuk bagi waktu sendiri sih, aku tuh juga orangnya suka journaling sih, Kak. Jadi kalau hari ini tuh aku harus ngapain aja, itu udah aku list memang. Kayak hari ini fokus nugas, kalau hari ini memang ada kegiatan, nugasnya bisa diarahin ke hari yang lain gitu, contohnya. Jadi memang dari dulu udah terkonsep gitu, dengan journaling.
2: Oh, menarik ya. Nih Teman Pro 2 ya. Jadi memang terarah banget lah ya.
3: Iya, tapi kalau
2: terplanning juga.
3: Kalau capeknya ya pasti capek, cuma keteteran ya lebih kecapek sih sebenarnya.
2: Lebih kecapeknya ya,
3: karena padet gitu kan.
2: Oke, kalau keteteran enggak lah ya, karena udah planningnya udah pas banget gitu.
3: Insyaallah enggak terlalu.
2: Oke.
4: Tapi menarik. Pernah sampai kayak di luar plan gitu tiba-tiba?
3: Pernah banget.
2: Ya, namanya gimana nih cara ngatasinnya?
3: Cara ngatasinya ya pastinya tetap gak jauh beda sama planningku gitu. Kayak misalkan hari ini tiba-tiba ada salah satu acara dadak gitu kan. Nah, mungkin itu nugasnya itu bisa aku tetap kerjakan, cuma mungkin sebagian gitu, setengahnya kayak misalkan kayak gitu.
4: Setengahnya katanya ya.
2: Tetap ada hal yang dilakukan lah ya, nggak yang langsung hilang gitu ya. Menarik nih Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin juga hobi journaling. Ini adalah salah satu hal yang bagus sebenarnya.
4: Mumpung ini Astri ini orangnya planning banget ya, mungkin ada tips nggak sih buat orang-orang yang malas gitu?
2: atau mungkin tips buat teman-teman Pro 2 yang bingung untuk cara nge-planningnya kayak gimana sih sebenarnya?
4: Kalau udah di luar plan itu udah malas gitu.
2: Iya, langsung ribut gitu otaknya.
3: Iya. Kalau untuk ngatasin orang malas itu sebenarnya susahnya minta ampun ya, Kak. Tapi kan soalnya itu tergantung bagaimana dirinya sendiri.
2: Betul.
3: Kalau aku misalkan nih ada rasa males atau ada rasa takut, itu aku kembali lagi ke mindset.
2: Oke.
3: Gimana aku harus tetap berjalan. Kayak aku inget tujuan-tujuanku, aku inget gimana ke depan aku harus sukses kayak gitu.
2: Oke.
3: Jadi kalau kayak lagi males, lagi jatuh, lagi capek, itu mesti inget kayak gitu terus. Gimana perjuanganku dulu sampai di titik ini, itu kan pasti banyak kan.
2: Betul.
3: Banyak rintangan ya. Itu aku lihat gitu. Dan aku lihat ke belakang, tapi aku juga lihat ke depan gitu.
2: Oke.
3: Kalau untuk planningnya sendiri sebenarnya teman-teman simple sih. Kayak apa ya, kalau aku sih memang dari keuangan semuanya itu memang aku journaling gitu kan. Kayak pengeluaran bulan ini, pengeluarannya itu apa aja. Terus begitu pun dengan kegiatan gitu. Kayak seminggu ini misalkan ada tugas apa aja atau kegiatan apa aja. Nah itu di apa ya, di jadwal lah kiranya. Atau hari Senin itu ngapain, Selasa ngapain, kayak gitu.
2: Jadi sebenarnya gak ada salahnya buat Teman Pro 2 mencoba gitu ya. Kadang tuh ngerasa aku tuh gak hobi kalau kayak gitu-gitu tuh butuh hobi atau apa gitu ya. Gak ada salahnya untuk kita coba dulu, siapa tahu ketagihan.
4: Kadang ada yang ngerasa kayak kayaknya ini gak bisa konsisten sih.
2: Yang susah di situnya sih sebenarnya ya Teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan emang belum kamu coba, ya kita gak akan pernah tahu ya Astri ya. Oke, ini mungkin ada tips dari Astri untuk
4: buat anak-anak muda ya yang pengen seperti Astri. Gimana nih?
3: Untuk teman-teman sebenarnya jangan takut untuk mencoba banyak hal. Karena mumpung masih muda gitu kan.
2: Betul.
3: Banyak emang explore hal-hal baru. Jangan takut, jangan mikir gagal dulu, jangan mikir gak bisa dulu, tapi jalani dulu, ya gitu. Entah apapun nanti resiko dalam perjalanan itu, entah jatuh atau apa, pokoknya itu adalah bagian dari proses gitu kan. Gak ada proses itu yang instan, gak ada proses itu yang enak gitu. Pasti semuanya itu butuh proses, dan pasti ada gagalnya, itu pasti.
2: Oke.
3: gitu. Jadi teman-teman terus mencoba aja.
2: Mm-mm. Mie instan aja butuh dimasak.
4: Jangan gitulah, aku lapar.
2: Loh, kenapa jadi aku lapar? Agak.
4: Nah, satu lagi nih buat Astri ya, harapan kamu untuk kedepannya gimana?
3: Harapanku untuk kedepannya pastinya jauh lebih baik dari saat ini. Pastinya juga semoga nanti bisa menciptakan prestasi dan manfaat bagi banyak orang lagi gitu kan. Bisa mencapai planning-planningku di masa depan gitu aja sih.
4: Amin.
2: Oke, amin. Tadi planningnya udah di-spill sedikit ya, mau buka kafe yang ada counselingnya. Jadi kita tungguin aja update-nya amin, nanti. Amin. Terus mungkin ada apa?
4: Tambahan
2: sertifikat atau tambahan penghargaan lain yang akan diikuti?
3: Kebetulan ini sih aku dapat beasiswa aja sih.
2: Oh.
3: Iya.
4: Okay. Di mana itu?
3: Dari YBMPLN.
4: Oh.
2: Oke. Okay. Next kegiatan pageant ada lagi?
4: Gak ada, udah capek ya.
2: Kenapa kamu yang mutusin? Atau masih break belum, dulu?
3: Masih break aja sih.
2: Oke, okay. Kita tungguin aja deh pokoknya Teman Pro 2 prestasi-prestasi lainnya dari Astri. Boleh di-spill Instagramnya buat Teman Pro 2 yang kepo-kepo.
3: Boleh.
2: Review-review
4: iya, hasil review. Aku belum review nanya juga loh tapi
2: influencernya.
3: Instagramnya Astri I-nya 2 underscore.
2: Oh, okay.
3: Astri NH. Iya, Astri I-nya 2 NH underscore.
2: Oke, itu deh Teman Pro 2, langsung aja kepoin Instagramnya. Dan thank you banget ya Astri udah main-main ke studionya Pro 2 FM. Dan terima kasih juga buat Teman Pro 2 yang udah mendengarkan kita, udah tanya-tanya juga tadi. Habis ini kita bakalan bergeser ke informasi-informasi lainnya. Oh, dan pastinya
4: aku kira relay loh. Udah seneng gitu kan.
2: Kok seneng? Dan juga pastinya lagu-lagu yang enak nemenin kamu di sore hari ini. Sebelum nantinya kita bakalan ada Hallyu Time juga nih Teman Pro 2 di jam 6 sore. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Tongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Belok sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisdy dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Okay, teman Pro 2, kita masih di sore ceria nemenin kamu ya. Dan pastinya kalau ngomongin sore ceria di jam 6 bakalan ada Hallyu time ya. Jadi ditungguin aja deh teman Pro 2, nanti juga bakalan ada battle song yang kamu bisa pilih di Instagram kita @pro2rrisby atau WhatsApp 0819. So
1: nanti kita akan balik lagi ya di jam 6 teman Pro dengan Hallyu time.
0: Stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Kemudian yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita loh cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Buat kamu, pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Dengerin All About Korea, cuma

내 눈물 둘러 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu masih dengerin Hasil Time di

0: Teman Pro 2 kita masih di Hallyu Time ya. Dan kali ini kalau ngomongin soal perkoreaan, banyak banget sih kabar-kabar terbaru yang ada. Gak cuma K-pop, K-drama pun lagi rame nih Ram.
1: Kenapa?
0: Kamu gak ngikutin K-drama kan? Nah, kali ini ada drama terbaru di bulan Juni, Teman Pro 2. Udah ada berapa ya? Hampir 7. Ya, sekitar 7 drama terbaru. Dan kayaknya di tahun ini, di bulan ini tuh lagi rame-ramenya pemain lama yang comeback gitu.
1: Maksudnya
0: kali ini kita bakalan ngelihat Crystal main drakor lagi. Terus kita bakalan ngelihat So In-guk main drama lagi nih, Teman Pro 2.
1: So In-guk kenapa?
0: Karena kan lama banget udah kita nungguin.
1: Apa? Dia itu lagi wamil atau apa?
0: Enggak gitu juga kan? Sih sebenarnya. Enggak.
1: Ada yang kayak gitu kan?
0: Ya benar. Ada L.
1: Dul.
0: Infinite.
1: Al El Dul.
0: Enggak. L Infinite. Kim Yong So barengan sama Kang Mina nih, Teman Pro 2.
1: Kang Mina itu siapa?
0: Kang Mina IOI.
1: Oh, makanya kemarin enggak bisa ikut reuni.
0: Nah, ini nanti kita ada info juga seputar Kang Mina di reuni IOI kemarin ya. Tapi kita bakalan infoin buat Teman Pro 2 dua drama terbaru nih, Teman Pro 2 untuk di bulan Juni ini. Yang sebenarnya bukan di bulan Juni sih, tapi ada
1: Juli. Nah, terus
0: bahkan ada yang di tahun depan gitu. Jadi masih persiapan gitu loh, comeback-comeback terbaru gitu. Nah, kalau L sama Kang Mina, ini judul dramanya Empathy Cells. Apa tuh? Empathy Cell, Teman Pro 2, ini drakor romance gitu yang katanya unik gitu.
1: Maksudnya?
0: Nah,
1: Empathy Cells. Empty cells itu maksudnya gimana? Apakah kamu selnya selnya kosong?
0: Empathy bukan empty.
1: Oh, empati.
0: Ya, empati.
1: Oh, jadi kamu udah mati rasa ya karena empatinya udah hilang. Aduh.
0: I don't know ini seperti apa gitu ya, tapi nanti bakalan ada komedinya juga nih kayaknya ya. Kita kalau dilihat dari sinopsisnya nih, ini tuh konsepnya unik soalnya pertukaran emosi. Jadi ceritanya ceweknya nggak percaya sama empati, tapi cowoknya ini kebanyakan empati, jadinya beban.
1: Oh,
0: gitu. Jadi biasa
1: itu ya.
0: People pleaser. Nah, terus akhirnya merasa emosinya ini kayak ada yang aneh nih, something tertukar gitu. Dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya kita dari POV si cewek sama cowoknya ini akhirnya bisa nyatu.
1: Gitu ya. Tapi gitu. Kalau dilihat dari situ Kang Mina cantik enggak?
0: Cantik. Karena cewek lah. L
1: cantik ya?
0: Ganteng dong. L Rumi kan. Balik lagi ke L Rumi. BTW ngomongin soal L Rumi, si Faju habis ketemu ini. Apa? Park Seo Joon. Kan habis diundang kan ke Korea, habis ada acara apa gitu. Terus ketemu Park Seo Joon.

0: Kimdami di situ kayak nggak klop aja, jadi kayak mending Kimdami sama Choi Woo-sik di Our Beloved Summer.
1: Nggak tahu.
0: Ya itu bagus, tapi lebih ke menye-menye sih emang. Jadinya mungkin kalau cowok nggak terlalu suka.
1: Kok gitu. Orang-orang suka drama yang menye-menye ya?
0: Ah, I don't know.
1: dulu sempet apa? Suka sih yang menye-menye gitu kan.
0: Apa,
1: kayaknya
0: apa?
1: Kisah percintaanku nggak sebegitu bagus dengan drakor menye-menye ya dulu ya. Makanya suka gitu, gemes gitu kan.
0: Gemes. Emang gemes. Apa drakor menye-menye yang kamu suka?
1: Nggak tahu.
0: Loh.
1: Ya nggak tahu kayak mungkin. Lupa. Extraordinary, ekstrakurikuler.
0: Apa sih kenapa jadi ekstrakurikuler?
1: Yang itu loh yang haru.
0: Oh, ekstra
1: rawon.
0: Ya, ekstra rawon.
1: Rawon.
0: Rawon.
1: Rawon.
0: Rawon.
1: Kan tulisannya rawon.
0: Kan U-nya dua, O-nya dua.
1: Ayo O-nya dua apa?
0: Ya ya, our
1: summer.
0: Extraordinary you.
1: Nah, itu.
0: Nah, ya.
1: Ekstrakurikuler.
0: Terus sama ini, aku suka balik lagi drama Park Seo Joon ya, yang aku suka Fight for My Way.
1: Enggak tahu.
0: Yang sama Kim Ji Won. Yang dua-duanya jadi miskin. Soalnya kata orang-orang, drakor itu tuh drakor yang paling realistis di kehidupan dunia ini gitu,
1: oh, gitu
0: karena
1: ya?
0: nggak terlalu apa, nggak terlalu konglomerat, nggak terlalu yang fantasi banget ya, emang kehidupan sehari-hari tuh kayak gitu,
1: kehidupan miskin.
0: nggak yang semiskin itu sih sebenarnya ya, cukup.
1: Oh, cukup. Klarifikasi ya,
0: klarifikasi ya? Karena komen-komen orang tuh gitu. Karena kan biasanya Park Seo Joon jadi orang kaya raya gitu kan.
1: Enggak sih.
0: CEO gitu loh.
1: Enggak sih.
0: Iya,
1: yang di Taiwan Class kan.
0: Oh iya, benar juga sih. Ya juga sih. Ya hampir-hampir kayak gitu berarti. Hampir-hampir kayak Taiwan Class.
1: Tapi untuk aktor yang menurutmu cocok banget untuk memerankan miskin siapa?
0: Waduh, susah ya kalau
1: kan
0: ini.
1: Kan ada kan Lee Min Ho kan. Itu kan identik dengan
0: spesialis soge ya.
1: Iya, soge gitu kan, duit
0: spesialis ake. Spesialis kaya raya. Apa ya? Yang
1: siapa?
0: Kehidupannya biasa-biasa aja gitu mungkin ya.
1: Enggak, miskin aja. Udah enggak, langsung. Enggak,
0: jangan miskin tuh kayak konotasinya jelek.
1: Kan kita ngomongin itu drama, bukan
0: iya
1: kehidupan
0: juga
1: sehari-hari.
0: Sih. Apa ya? Siapa yang
1: apa?
0: Gak tahu lagi.
1: Apa? Ada ya.
0: Lupa. Tapi yang spesialis ceritanya sedih-sedih itu ini. Siapa?
1: Yang Hometown Caca itu.
0: Hometown Caca? Bukan. Oh iya, itu juga
1: Park Sono. Kim Sono.
0: Kim Sono, ya benar. Terus habis itu ini yang barusan, Byeon Woo-sok. Nah, itu kadang sedih-sedih tuh ceritanya. Sama aku lupa lagi namanya. Pacarnya Ayu.
1: Siapa? Riawol. Riawok.
0: Bukan dong. Ah, ya itulah pokoknya lupa aku teman pro 2 namanya siapa. Ya itu pokoknya.
1: Jadi Sunggi.
0: Ah, bukan. Sunggi udah punya anak.
1: Oh iya.
0: Yang mana kenapa jadi Sunggi?
1: Oh iya kah?
0: Iya.
1: Oh iya. Loh. Jong Suk. Oh, Jong Suk.
0: Ya itu. Tolong kasihan pendengar kita. Tapi kalau
1: udah punya anak kasihan banget.
0: Loh, kok gitu?
1: Enggak, mantannya.
0: Oh iya.
1: Siapa mantannya?
0: Yuna. Apa sih, kenapa tiba-tiba ketawa? Tapi itu tadi kan yang si L ya, sama Kang Mina. Kali ini ada So In-guk sama Crystal nih. Aku enggak bayangin sih mereka bisa jadi pasangan gitu loh. Karena So In-guk kan kayak yang cowok
1: calmless,
0: cool gitu ya, cool calm. Tapi kayak calm gitu. Nah, si Crystal
1: itu yang judes
0: terus habis itu kayak yang bener-bener apa ya, perfect gitu loh kayaknya ya. Dan ini juga spesialis kaya sih kayaknya menurutku. Jadi kayak bakalan seperti apa nih jalan ceritanya? Nanti mereka bakalan dipasangin sama drama yang judulnya The Office Worker Who Sees Fate.
1: Nah, apakah itu bisa membuat Kai cemburu?
0: Kenapa balik ke Kai?
1: Mantan.
0: Iya benar. Ini ada fantasi

0: presentasinya juga. Dan karena judulnya udah The Office Worker, berarti jalan ceritanya kayak percintaan di kantor kayak gitu. Apa ya, ada sebutannya kok. Pokoknya kalau di Korea tuh sebenarnya, cuman aku lupa aja CLBK. Sih teman pro 2. Bukan. Bukan. Ah, nanti deh kalau aku ingat ya teman pro 2 bakalan aku kasih tahu apa nama spesifiknya kalau misalkan cerita-cerita romance tapi di kantor gitu ya. So buat teman pro 2, kita juga mau ngingetin kalau ada battle song. Kali ini ada DPR.
1: Dewan Perwakilan
0: R. bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR Ian, teman pro 2 atau Christian Yu. Yang bisa kamu pilih lagunya ada apa, Ram?
1: Ada apa? Ada dua ya, seperti biasa ya. Ada ada apa itu? Ada dua.
0: Ada Don't Go Insane sama The Show.
1: Jangan the terlalu show. Gila ya teman pro 2. Don't Go Insane.
0: Iya benar.
1: Dan siapa? Dan satunya?
0: The Show.
1: Pertunjukan. Besok main dia.
0: Oh iya betul. Besok ada Lokak Geeks ya teman pro 2. Jadi langsung aja kalau misalkan kamu bingung lagi apa malam minggu. Ngapain gitu ya, konseran aja di RRI Surabaya.
1: Iya, makanya so, nge-geeks gitu kan.
0: Geeks, betul. Kita tungguin ya gabungan kamu di Battle Song kali ini. Dan pastinya bakalan kita infoin lagi info-info menarik lainnya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM.

0: cuman Pro 2. Dalam gelaran Piala Dunia 2026 nanti, ada beberapa negara yang menyandang status debutan. Salah satunya Tanjung Verde. Negara yang masuk ke kawasan Afrika ini berhasil lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemuncak grup D pada kualifikasi zona Afrika dengan mengumpulkan 7 kemenangan, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Fakta unik dari timnas dengan julukan Hiu Biru ini, yaitu Tanjung Verde, baru memulai kiprah di sepak bola internasional pada 19 April 1978 ketika melawan Guinea. Lolosnya Tanjung Verde menjadikan mereka negara dengan populasi terkecil kedua yang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan jumlah penduduk sebesar 593.000 orang. Tanjung Verde mengalahkan rekor Trinidad dan Tobago pada Piala Dunia 2006 di Jerman dengan luas wilayah terkecil di dunia. Saat ini, Tanjung Verde menempati posisi peringkat ke-70 pada ranking FIFA. Menarik untuk kita simak sepak terjang Tanjung Verde di gelaran Piala Dunia 2026. Pantengin terus di Halftime di Pro 2 RRI Surabaya untuk update informasi dan fakta unik seputar Piala Dunia. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Gak usah kemana-mana. Lagu K-pop asik.

0: dan Fox Lokal mempersembahkan Loka Gigs 2026. Perayaan musik lokal yang menghadirkan musisi-musisi independen pilihan. Mulai dari Lora, Sweeter, The Flintstones, dan pertunjukan. Catat tanggalnya ya. Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 6 sore di Arjuna Hall RRI Surabaya. Acara ini gratis. Kamu cukup registrasi di link yang tertera ya. Follow dan kunjungi Instagram @pro2rrisby dan @foxlokal untuk info lengkapnya ya. Loka Gigs, saatnya musisi lokal berirama dalam satu gigs.
1: FM. Baik, teman Pro 2 balik lagi barengan kita ya untuk di Hallyu Time nih.
2: Benar.
1: Nah, tadi kita udah ngomongin tentang itu ya, apa drama.
2: Drama. Nah, aku baru ingat nih apa namanya? istilah tadi ya, Saneyone ternyata.
1: Saneyone ya. Cinta bertemu di tempat kerja.
2: Benar.
1: CBTK.
2: Enggak. Kenapa jadi buat singkatan sendiri?
1: Kalau istilah TBK ya?
2: Kalau istilah Korea itu. Tapi kalau kita balik lagi nih teman Pro 2 ngomongin soal Kang Mina. Tadi Rama kan bilang sempat makanya enggak ikut reuni gitu kan. Terus habis itu ada hal-hal yang dibilang crash lah, dibilang musuhan lah sama teman-teman IOI lainnya.
1: Sebenarnya
2: gitu.
1: Tidak.
2: Sebenarnya enggak nih teman Pro 2. Padahal ada info terbaru juga, Kang Mina ini datang waktu Gladiatorsik konser gitu. Tapi diam-diam aja nih gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, jadi meskipun absen tapi tetap hadir gitu ya, meramaikan, tapi ya diam-diam aja lah, nggak usah di apa gembar-gemborkan gitu.
1: Karena apa? Karena yang sebacaku ya, itu Kang Wina itu lebih karena ada jadwal yang tidak bisa di apa
2: tunda,
1: ya, ditunda.
2: Benar.
1: Karena ya syuting itu,
2: iya betul.
1: Syuting drama itu ternyata. Ya jadi ya mohon maaf untuk fansnya Kang Mina termasuk aku. Tapi sukses loh sumpah.
2: Sukses
1: bukan,
2: banget.
1: Suksesnya dia itu adalah dietnya.
2: Oh iya benar.
1: Itu keren sih karena dulu pas di variety show-nya IOI itu dia itu adalah si pemakan banyak.
2: Waduh, pemakan banyak tuh kayak banyak apa ya?
1: Jajan
2: gitu, ya.
1: Jajan makan. Intinya kalau misalnya makan pasti ada muka dia. Udah kayak gitu.
2: Ada makanan, ada Kang Mina gitu ya. Iya. Tapi sukses juga di drama-dramanya. Drama-dramanya enggak ada yang apa ya? Enggak ada yang enggak terkenal gitu loh. Meskipun dia memang bukan yang pemain utama gitu, tapi tetap namanya dia tuh ada gitu loh, keren banget nih teman Pro 2. Mungkin jadi sahabatnya pemain utama lah atau apa kayak gitu-gitu loh.
1: Aku jadi dulu sempat nggak tahu ini Kang Mina atau siapa. Kayak beda aja gitu loh kalau ngeliatnya.
2: Mukanya
1: beda.
2: Di
1: drama
2: ya?
1: Apa sih?
2: Apa
1: dramanya Kang Mina?
2: Kang Mina.
1: Apa aja?
2: True Beauty.
1: Emang ada?
2: Ada, jadi sahabatnya si Moon Ga-young.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Oh.
2: Terus ada juga di Samdalri.
1: Nggak nonton.
2: Setauku ada sih. Terus nonton ada siapa
1: Caca
2: lagi ya? Banyak sih sebenarnya, cuman agak lupa aja. Banyak-banyak kok, tapi memang keren banget nih Kang Mina, teman Pro 2. So, ya nggak usah lah berspekulasi tentang yang nggak hadir karena
1: musuhan atau apa satu member.
2: Ya.
1: Tapi yang kemarin di comeback itu keren banget sih karena mereka udah
2: 10 tahun ya.
1: Udah umurnya udah cukup dewasa kan.
2: Nah,
1: itu beda banget penampilan mereka itu.
2: Sejong sih beda banget menurut aku.
1: Terus juga yang lebih
2: Somi juga beda.
1: Iya, biarkan aku untuk ngomong dulu.
2: Oke, baik, mohon maaf.
1: Yang siapa ya? Yang dulu yang suka malu-malu dan juga tidak punya bakat. Itu ada Sohye.
2: Sohye.
1: Nah, itu sekarang dia lebih tampil dengan percaya diri gitu kan ya. Itu adalah biasa kuluf.
2: Kuluf ya. Oke. Nah, ternyata si Kang Mina lagi ya balik itu bakalan main di Solo Leveling.
1: Oh iya.
2: Live actionnya. Ya. Abis ini kan bakalan ada tuh katanya barengan sama Byun Woosok sama Han So Hee ya, kalau nggak salah. Kang Min itu akan muncul entah jadi apa.
1: Semoga aja untuk di Solo Leveling ini, karena penggemarnya itu antusias banget,
2: banget.
1: Dan juga banyak banget loh, sumpah. Itu kayak yang kemarin dari, yang Omission Reader itu.
2: Oh iya benar, itu agak fail katanya.
1: Itu kecewa semua sih, ratingnya turun drastis sih.
2: Benar.
1: Ya yang, semoga aja untuk di Solo Leveling ini
2: bagus ya, bagus. Sama kayak si webtoonnya. Webtoon kan bener
1: webtoon,
2: ya?
1: Dari webtoon, terus anime.
2: Terus anime, terus sekarang jadi
1: live action.
2: Live action. Dan aku baru tahu ternyata Solo Leveling ini Korea ternyata. Duh. Bukan Jepang, aku ngiranya dulu Jepang. Karena anime kan.
1: Aku baca dan juga nonton.
2: Iya, aku tapi kan kalau nonton, gak nonton.
1: Nonton?
2: Aku kan gak nonton.
1: Nonton apa ya, kayak beda gitu loh sama baca gitu kan.
2: Iya pasti. Ya sama kayak novel lah. Kalau misalkan film dari novel kan kita ngerasanya juga ini enggak kayak di novelnya, karena sesuai sama bayangannya kita kan. Kayak gitu. Ya udah deh, pokoknya kita tungguin aja drama-drama lainnya. Tapi ada info lagi enggak, Ram?
1: Cukup sih.
2: Cukup ya. Dari Rama cukup, dari aku ada info breaking news.
1: Apa?
2: Ada Mark.
1: Oh.
2: Nah,
1: Aprum.
2: Kemarin udah menghebohkan ya dengan
1: heboh apa
2: agensi
1: lagi?
2: Upper Room itu tadi. Kali ini heboh langsung tampil live di acara World Environment Day di Azerbaijan.
1: Oke.
2: Nah, ini Mark Lee itu tampil ya, teman Pro 2, dengan membawakan satu lagu berjudul Ready or Not. Ini katanya cerita pribadinya dia dan ciptaannya dia sendiri gitu. Jadi di apa ya, kayak diceritakan lah lagu ini tuh ada karena waktu dia.
1: Ada karena dia.
2: Iya benar, karena dia yang nyiptain.
1: Ada
2: ketika dia tuh sedang lagi sulit-sulitnya gitu, lagi drop-dropnya kayak gitu, dia harus mengambil keputusan besar ya terkait karirnya kayak gitu, dan akhirnya adalah lagu Ready or Not ini ya, sesuai kan
1: Ready
2: sama judul lagunya.
1: Nah.
2: Ya itu intinya dari Mark sendiri, yang penting adalah keberanian untuk mengambil langkah-langkah berikutnya.
1: Yes.
2: Pokoknya kita tungguin lah kabar-kabar terbaru dari Mark Lee ya, untuk agensi terbarunya, terus habis itu lagu-lagu barunya juga, dan pastinya buat semua yang lagi berkarya.
1: Ya udah, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2, bacain itu
2: battle
1: ya,
2: song ya.
1: Battle song ya untuk terakhir ini.
2: Bener.
1: So ini ada beberapa lagu ya buat kamu untuk di malam hari ini ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Mau kemana sih? Di sini aja di Hallyu Time.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Kita kayaknya harus pamit deh ya teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah gabungan di Hallyu Time kali ini ya. Di minggu ini, di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan untuk battle song, ada siapa Ram?
0: Ada DPR Ian.
1: DPR ya.
0: Ya, DPR Ian.
1: Bukan yang... DPR tapi DPR.
0: DPR. Nah, karena aku pernah disuruh temanku ya. Aku pernah disuruh temanku kan.
1: Kira karena kamu Darjo Pride.
0: Enggak. Karena aku disuruh temanku nonton ini kan yang DPR live
1: di Instagram
0: itu kan. Eh, lihat ini. Lihat ini Ram.
1: Enak, DPR Live.
0: DPR lagi. DPR Live gitu kan. Dengerin DPR Live, ha? DPR Live.
1: DPR lagi
0: live. Aku benar-benar search gitu kan DPR. Enggak nge-live gini loh DPR.
1: Ya begitulah ya tahun 2002. Tapi ini enak banget kok lagunya DPR ini ya. DPR Ian ya atau Christian Yu. So ada apa yang dipilih yang paling banyak?
0: Don't Go Insane.
1: Oke. Ini buat menutup Hallyu Time kali ini ya. Dan karena, kita pamit dari ruang dengar kamu karena habis ini bakalan bergeser ke
0: Pro 2 Jakarta ya, mengikuti
1: Music Live Chat. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Fira pamit.
0: Rama juga pamit ya.
1: Bye-bye.

Si Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
2: Hai.
1: Halo Nakei.
2: Halo Kak Edit.
1: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
2: Baik banget
3: dong. Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
1: Betul.
3: Tapi aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
1: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
3: Yuk, biar kan saking cerahnya gitu.
1: Oh,
3: biar
1: gitu.
3: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
1: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
3: Boleh deh.
1: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
3: Betul.
1: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
3: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
1: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
3: Iya, 2024-2025.
1: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
3: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
1: Oh iya.
3: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
1: sebuah lagu gitu ya.
3: Benar.
1: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
3: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
1: Betul.
3: Paling lebih ke di audiens aja sih.
1: Benar.
3: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
1: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
3: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
1: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
3: kita enggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
1: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
3: Yang penting masih di sini deh gitu.
1: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
3: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
1: Betul.
3: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
1: Wow.
3: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
1: Benar.
3: Benar.
1: Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya enggak mungkin enggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
2: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
1: Oke. Okay.
2: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
1: Oh.
2: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.

0: ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
1: Kehilangan siapa tuh?
0: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya. Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh,
1: boleh
0: kali ya?
1: Boleh banget dong.
0: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku. Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadirkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu. Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
1: Bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
0: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
1: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
0: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
1: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
0: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk idol sih.
1: Gimana ya, tuh?
0: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu. Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
1: Jadi
0: ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
1: Bener-bener
0: gak berani buat naik panggung.
1: Bener-bener gitu. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
0: Betul banget.
1: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva. Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
1: Seberapa nah, cepat tuh?
0: Seminggu. Dua minggu itu. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording. Yang benar-benar langsung record full. Langsung masuk ke lagunya. And then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Taktek banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku jadi tahu bisa begini juga ya. Gitu.
1: Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nakei nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
0: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih. Karena ya aku kayak bisa ngelihat ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Pas aku kayak gitu kan.
1: Bener.
0: Dan aku ikut santai aja kan.
1: Oke, alright, wow. Oke deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Ingat dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Karena terharu. Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis gitu?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya,
1: ada bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, okay, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat kira-kira, gua 80-90% tuh introvert.
0: Wow. Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau keluar sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional nanti, ya. Jangan fangirling dulu please yuk.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya. Wow, gokil. Alright, kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu. Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya. Kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya
1: kita
0: sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya. Tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah. Karena pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Okay.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang
0: gitu. I siap. Okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Hmm. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti.
0: Mm-hmm.
1: Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Okay. Oh, bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, okay, itu dia jawatan barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh Masih banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul
1: ya kan? Kapan begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Ngamin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adit Tama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.
2: Chat. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Sehat selalu, alhamdulillah kalau sehat. Jangan kayak aku. Kamu merasakan kan suara aku agak sedikit berbeda? Iya, ini efek dari bindeng ya. Ini adalah musim-musim bededing di mana cuaca pagi dan juga siang, cuaca pagi sampai sore gitu ya, berbeda dengan cuaca malam teman Pro 2 yang akibatnya pasti banyak juga yang terserang radang, demam, flu, pusing. Pokoknya begitulah penyakitnya teman Pro 2. Tapi aku harap kamu sehat walafiat ya. Biarkan aku yang merasakan ini semuanya. Tentunya dijaga malam, aku nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Aku harap kamu gak ada yang galau malam Sabtu kali ini teman Pro 2 ya kan. Bareng sama Dewi Anora, lagu-lagu asik, informasi menarik juga aku update spesial buat kamu malam hari ini ya. Anyway, kalau di awal bulan Juni ini kamu sudah mendapatkan banyak sekali kebahagiaan, alhamdulillah ya. Atau bahkan sudah mendapat banyak sekali undangan pernikahan. Harap bersabar, bulan ini udah dapat berapa undangan teman Pro 2. Aku harap kamu gak ngersu lo ya. Anggap aja itu jadi ajang reuni kamu sama teman-teman kamu yang mungkin udah lama gak ketemu gitu kan. Ketemunya pas waktu kondangan aja. Sembari nemenin kamu menghitung ada berapa undangan dan juga menghitung uangnya sisa berapa untuk kondangan ya kan. Aku temenin kamu bareng lagu-lagu yang asik banget, yang mana di malam hari ini aku juga awali dengan lagu favorit aku dari Bruno Mars, I Just Might.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Gak cuma Dewa 19 featuring Marcelo Tahito aja yang ada untuk kamu teman pro 2, tapi aku juga di sini tuh buat kamu, buat nemenin kamu yang mungkin semakin kesini semakin bimbang dan ragu loh. Karena apa sih gitu, mikirin kayak ih ternyata teman-teman aku cepet banget ya udah pada merit, udah pada punya anak, kok aku masih belum sih, kok aku masih terima-terima undangan aja sih, kapan aku nyebar undangannya. Ada yang sama nggak sih pemikirannya kayak gitu teman berdua? Hey anak muda, janganlah kamu bersedih. Setiap orang tuh ada kesempatannya masing-masing, ada waktunya sendiri-sendiri. Gak semua waktu kita sama teman kita tuh sama teman pro 2. Pasti berbeda setiap orang. Kalaupun ternyata teman kamu yang satu dengan yang lain ada yang sama juga, nikah di usia yang sama, hari yang sama, tahun yang sama, ya berarti mereka memang rezekinya di saat itu. Kamu masih dipersiapkan teman pro 2. Cuman kalau kamu selalu bertanya-tanya ya, kenapa sih setiap habis Idul Adha atau hari raya ya kurban selalu banyak orang buru-buru mau menikah gitu. Istilahnya kayak buru-buru deh nih habis lebaran langsung nikah gitu ya. Kenapa sih? Banyak faktor sebenarnya teman pro 2. Gak bisa kita cuman menilai karena satu faktor aja. Tapi sebenarnya memang ada banyak sekali hal-hal yang akhirnya menjadi istilahnya waktu yang paling favorit untuk menjalankan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah ibadah terpanjang yaitu menikah teman pro 2, ya kan? Salah satunya memang ada keutamaan bulan Zulhijjah. Kalau dalam Islam sendiri, bulan ini tuh memang dianggap sangat mulia ya teman pro 2, dan juga penuh berkah. Bayangin, kamu mencari sebuah keberkahan di bulan yang penuh berkah. Apa nggak dobel-dobel tuh berkahnya, ya kan? Banyak juga yang meyakini ya kalau kamu nikah di bulan haji nih, karena kan ini juga bertepatan dengan orang-orang yang haji terus juga pulang haji juga gitu ya teman pro 2. Itu tuh katanya membawa kebaikan. Apalagi ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW tuh juga menikahkan putrinya itu ya di bulan-bulan begini, di bulan Zulhijjah teman pro 2. Nah, banyak orang yang akhirnya yang mengikuti hal tersebut supaya juga mendapatkan berkahnya gitu ya. Mungkin alasan lain juga karena yang tadinya keluarganya gak ngumpul gitu ya, mungkin karena berjauh-jauhan, karena punya kesibukan masing-masing. Nah di bulan Zulhijjah ini atau di saat libur hari raya kurban, semuanya berkumpul tuh. Jadi momen yang pas juga untuk mengadakan sebuah acara yang hikmat juga teman pro 2 ya. Selain itu kalau ngomongin tradisi budaya, khususnya juga di budaya-budaya Jawa gitu ya, kalau penanggalan Jawa sendiri ya, bulan Zulhijjah itu memang disebut sebagai bulan besar. Dan masyarakat Jawa tradisional tuh menganggap kalau bulan ini sebagai waktu yang memang paling baik untuk menggelar acara atau hajatan besar ya, ya kayak pernikahan, mungkin ada syukuran khitan juga ya kan, atau mungkin biasanya orang-orang itu ingin tasyakuran hal-hal yang lain kayak mungkin habis beli rumah, mau masuk rumah baru, pindah rumah baru begitu ya. Itu juga biasa dilakukan di bulan-bulan besar seperti ini teman pro 2. Alasannya juga supaya terhindar dari bala atau mara bahaya begitu ya, dan selalu diberikan kelancaran teman pro 2. Makanya gak heran juga banyak yang berbondong-bondong setelah Idul Adha tuh langsung mengadakan acara besar ya, yaitu salah satunya dalam menikah mungkin, lalu juga tasyakuran, banyak hal ya yang dilakukan begitu teman pro 2, karena memang keberkahannya tuh selalu ada. Nah kalau dari orang Jawa sendiri, habis bulan besar begini itu biasanya kan selalu dikait-kaitkan akan masuk ke bulan Suro. Nah masuk lagi, panjang lagi kalau kita ngebahas di bulan Suro ini teman pro 2. Cuman aku memberi kamu semangat aja kalau memang ternyata di bulan ini kamu masih banyak banget dikasih undangan dari teman-teman, kerabat kamu, saudara kamu, ya bersyukur aja gitu ya, karena itu juga salah satu keberkahan loh buat kita kalau datang ke tempat-tempat yang

0: segini enak elapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Jos Gandos.
1: Halo, saya Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026.

0: informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: 92.
1: Terima kasih teman Pro2, kamu masih pantengin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, bareng sama aku Dewi Anora di sini nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro2. Seperti biasa ya, kalau Jumat malam Sabtu ya, jalanan tuh tetap rame, padet gitu loh. Karena biasanya di jam-jam segini kan kayak udah lengang banget jalanan ya. Mungkin udah pada istirahat, tapi kalau menuju weekend kayak gini kayaknya enggak bakal sepi gitu. Bahkan makin kemana-mana nih orang-orang keluyuran. Walaupun udah enggak ada long weekend sampai 6 bulan ke depan ya, teman Pro2, atau 7 bulan ke depan ya. Tapi setidaknya kamu masih bisa menikmati weekend kamu santai bareng teman nongkrong, nikmatin kota Surabaya, atau di rumah aja menikmati lagu-lagu yang aku puterin spesial buat kamu. Plus bisa nonton film-film favorit kamu juga gak sih? Di bulan ini kan banyak-banyak film-film baru yang juga bisa kamu jadikan pilihan untuk menemani weekend kamu juga gitu teman Pro2. Selagi uang kamu gak habis gara-gara kondangan ya. Lagi dan lagi gak tuh. Enggak lah, jangan dibikin beban ya teman Pro2 dengan undangan segitu banyaknya. Tapi dibawa happy aja, karena kan yang undang juga pengennya happy-happy bareng kamu teman Pro2. Kalau ngomongin film, ini adalah ada satu film Indonesia, film dari Indonesia ya, yang berhasil masuk kompetisi Shanghai International Film Festival. Wih, keren nih. Judul filmnya itu adalah Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT. Ini karya sutradara Ismail Basbet yang akhirnya terpilih untuk mengikuti kompetisi utama festival bergengsi Shanghai International Film Festival SIFF 2026 teman Pro2. Film ini tuh dikategorikan atau masuk ke kategori kompetisi ya. Itu tuh ada 7 bahkan teman Pro2 Best Feature. Wih, 7 ya masalahnya. Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematography, kemudian Best Outstanding Artistic. Wih, keren nih berarti film ya teman Pro2, 7 kategori loh, dilibas loh ya. Festivalnya ini nanti berlanggung tanggal 12 ya sampai 21 Juni 2026. Lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper ini, yang mana film RBMT ini nantinya diluncurkan di Asian Content and Film Market ACFM Busan International Film Festival di tahun 2025 lalu juga sempat diputar teman Pro2. Keren kan? RBMT itu mengisahkan seorang pria tua Tionghoa yang mengalami trauma psikologi dan politik ya karena identitas etnisnya teman Pro2. Lewat tokoh bernama Encek, penonton diajak memahami bagaimana realita kehidupan seorang Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan film ini tuh diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama ya, karangan Wisnu Suryaning Aji teman Pro2. Wow, keren. Bahkan beberapa aktor senior tuh juga main ya di film ini. Ada Ferry Salim, Melissa Karim, ada Ferdi Sulaiman juga gitu. Dan film ini nantinya juga menjadi debut untuk Jesse Davita dan Nicholas Anderson dan juga akademisi Rocky Gerung teman Pro2. Ah, keren banget. Setelah nanti dijadwalin tayang di Shanghai International Film Festival, katanya sih film ini juga nanti akan diputar di bioskop-bioskop Indonesia, tapi masih harus bersabar karena diputarnya rencananya akhir tahun 2026 teman Pro2. Wah, gak sabar banget sih nonton film ini karena ini kan juga adaptasi dari sebuah novel ya kan, dan sepertinya memang ini menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang memang punya etnis atau seorang etnis Tionghoa juga gitu kan. Berarti kan ini kisah nyata nih teman Pro2. Kamu kalau pengen nonton kayaknya harus bersabar, atau kalau gak gitu ikut aja atau nonton aja di Shanghai International Film Festival dari tanggal 12 sampai 21 Juni 2026.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Piala Dunia 2026 makin dekat. Dan maskot resminya sudah hadir nih teman bro dua. Karakter yang langsung mencuri perhatian. Desain yang fresh, penuh warna, dan membawa semangat dari tiga tuan rumah sekaligus ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Maskot ini jadi simbol euforia Piala Dunia tahun ini loh. Hadir di berbagai momen dari stadion sampai ke layar digital. Dan langsung ramai dibahas di mana-mana. Ekspresinya khas, gayanya unik, dan cepat jadi favorit para penggemar juga tentunya. Mau tahu cerita di balik maskotnya, makna desainnya, dan kenapa karakter ini jadi representasi Piala Dunia 2026? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Benar kata Bata Senja, kita usahakan lagi kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, ya mungkin bulan depan. Kalau bukan bulan depan, ya mungkin tahun depan, teman Pro 2. Makanya sabar ya, sesuatu hal yang kamu harapkan itu memang selalu akan ada prosesnya. Di mana proses itu berjalan, kamu yang hanya dibutuhkan hanyalah kesabaran kamu, teman Pro 2. Diimbangi juga dengan usaha dan juga doa dong. Anyway, malam hari ini kita harus ngasih semangat gak sih untuk timnas Indonesia yang melawan Oman dalam laga FIFA Matchday 2026. Laga ini laga kedua ya, yang digelar malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Adakah yang mendengarkannya juga sembari nonton atau bahkan mendengarkannya melalui Pro 1 nih? Karena Pro 1 juga lagi menyiarkan nih teman Pro 2 FIFA Matchday malam hari ini. Kira-kira berapa-berapa nih? Tadi sih ada yang spill katanya harus 3-0 gitu ya. Harus teman Pro 2. Mungkin ada yang update udahan berapa-berapa malam hari ini teman Pro 2. Boleh kamu nanti update ya. Karena tadi udah dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aduh, aku berharap benar-benar kalau di pertemuan kedua ini bareng sama Oman, Indonesia benar-benar bisa mengalahkan ya, setelah kalah dengan skornya kemarin 1-3 nih teman Pro 2. Aduh, semoga 3-0 deh untuk Indonesia di malam hari ini. Dan aku harap kamu juga kasih support, dukungan yang luar biasa untuk timnas Indonesia di FIFA Matchday malam ini.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Cerita Penutup Hari nemenin kamu kali ini teman Pura 2 bareng sama aku Debbie Anora sampai jam 11 malam nanti. Nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak, juga waktunya untuk curhat cerita banyak hal malam hari ini teman Pura 2. Tapi aku tuh pengen banget kamu bisa pamer sedikit gitu loh teman Pura 2. Mungkin sejauh ini kamu selalu cerita tentang perasaan kamu yang gagal, kisah cinta kamu yang mungkin rumit gitu ya. Sekali-sekali dong yang indah-indah yang di-share gitu teman Pura 2. Karena ya kalau melihat sosial media sekarang tuh pamer-pamer gitu loh teman Pura 2, pamer apa yang bisa dibanggakan dari pasangannya gitu. Nah kalau kamu sendiri gak pengen pamer ke aku sih pengen ya pamer ke kamu teman Pura 2. Tapi kira-kira apa sih yang bisa dibanggain dari pasangan kamu teman Pura 2? Pamerin aja, ayo kita saling membuat iri gitu. Karena gak cowok gak cewek, ada pastilah hal-hal yang kayaknya bikin bangga gitu loh ya. Sebagai pasangan tuh kayak, ih bangga banget pasangan aku kayak begini gitu. Langsung aja gabungan ya, lewat WhatsApp di 081-98-952 atau di Instagram @pura2rrisb. Aku udah bikin question box di sana, juga aplikasi RRI Digital. Gak usah malu kalau mau pamerin ke apa ya, kebanggaan kamu. Kalau mau pamerin pasangan kamu begitu ya, ngebangga-banggain dengan hal yang baik dari pasangan kamu, gak usah malu teman Pura 2. Langsung aja gabungan di Cerita Penutup Hari malam ini sampai nanti jam 11 malam.

0: ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Pro 2 FM.

Aku pengen kamu kayak Deborah Hanna, teman perdua, nyaman terbuka. Terbuka aja sama aku. Kira-kira apa yang bisa kamu banggain dari pasangan kamu? Ini mungkin waktu kamu untuk pamer kali. Iya, pamer-pamer aja, gak apa-apa. Kalau kamu tanya, apa yang bisa aku banggain dari pasangan aku? Aku masih mikir 1000 kali sih harusnya teman berdua. Karena gak tahu apa ya. Aku gak pernah ngebangga-banggain sih soalnya. Takut dia denger GR lagi. Gimana sih? Jadinya gak pamer dong. Gak ada yang bisa dibanggain kalau aku kayak teman berdua. Boleh gak kalau ngebanggain diri aku sendiri aja? Gak boleh ya. Ini waktunya untuk ngebanggain pasangan. Karena menurut aku, kita tuh juga perlu ngapresiasi apapun yang udah dilakuin sama pasangan kita sih teman berdua. Selagi masih istilahnya dalam hal yang baik ya. Istilahnya hubungan kalian tuh masih dalam kondisi baik-baik aja. Kalau ternyata lagi ada problem, kayaknya gak patut deh untuk dibangga-banggain teman berdua. Boleh yang dulu-dulu gitu kan. Kalau lagi ada problem kayak gini, mending selesain dulu problemnya ya. Tapi kalau lagi gak ada masalah apa-apa, lagi akur, lagi adem ayem, wah berarti memang banyak nih yang harus dibangga-banggain kan teman berdua. Mulai dari sifat mungkin, atau love language-nya mungkin, yang ternyata di luar ekspektasi kamu gitu kan ya. Jadi kamu pengen banget ngebangga-banggain gitu. Boleh banget teman pro 2. Banggain atau pamerin lewat mana sih? WhatsApp aja di 081 908 952. Di Instagram juga boleh, @pro2rrsb, juga aplikasi RRI Digital. Kalau di WhatsApp kamu boleh chat atau voice note ya teman pro 2. Gak harus chat aja kok, voice note boleh. Kalau mau telepon boleh aja, langsung kamu telepon lewat WhatsApp. Nanti aku sama-sama juga teman pro 2 ya. Karena di TikTok, aku tuh kemarin tuh lihat gitu kan, ada entah ini cewek atau cowok ya, kayaknya cewek yang ngebanggain cowoknya gitu loh. Karena cowoknya tuh sempat ngechat katanya, maaf ya gak bisa ngasih kamu tuh apa-apa. Tapi ternyata si cewek ini kayak gak butuh apa-apa dari kamu, karena kamu udah ngasih banyak hal di hidup si cewek ini gitu teman pro 2. Mulai dari kebaikannya, kemudian juga perhatiannya. Di saat dia lagi sedih, dia selalu ada. Di saat si cewek ini marah-marah, dia gak pernah marah balik. Di saat berantem dia tuh yang ngalah gitu. Kayaknya si cowoknya tuh memang besar hati banget gitu sama si cewek ini. Makanya dia apresiasi si pasangannya ini dengan posting di TikTok gitu teman pro 2. Dia pamerin, dia bangga-banggain nih pacarnya yang benar-benar punya hati begitu besar, yang memperlakukan dia tuh seperti princess ya kan. Kayak gak ada celah sedikit pun untuk menyakiti si ceweknya gitu loh si cowok ini teman pro 2 tuh. Kamu gak pengen pamer kayak begitu teman pro 2? Daripada kamu malu kan pamer di sosial media, nanti dikira kenapa sih kok gitu ya kan. Mending di Pro 2 FM aja, di cerita penutup hari malam ini teman Pro 2. Gak akan ada yang ngecengin kamu, aku malah support kamu banget. Di WhatsApp udah ada yang gabungan ya, nanti aku bakal balik untuk sapa-sapa. Kamu mending dengerin lagu satu ini, siapa tahu lagi ada yang berulang tahun.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Cerita Penutup Hari bareng sama Debbie Anora di sini sampai nanti jam 11 malam, teman perdua. Apa sih yang bisa kamu banggain dari pasanganmu saat ini, teman perdua? Boleh kamu gabungan ya sampai jam 11 malam nanti lewat WhatsApp, Instagram ataupun aplikasi RRI Digital. Seperti yang aku udah sampaikan tadi, ada beberapa yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada Fitria. Kalau Fitria katanya kayaknya belum ada deh, soalnya aku belum ada gandengan. Sedih banget sih. Ya kalau gak ada gak usah dikasih tahu gak sih. Semoga secepatnya ya. Tapi kalaupun nanti kamu udah dapat, semoga kamu juga bisa ngebanggain pasangan kamu, Fit. Terus sebaliknya juga, kamu juga bisa dibanggain sama pasangan kamu. Cile, thank you ya udah mau pamer walaupun gak punya pasangan gitu ya. Kasih semangat untuk Fitria, teman berdua. Terus ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam. Kalau Lara, iya kan, sepertinya yang dibanggain sama Lara itu ternyata bukan tentang rupa atau kesempurnaannya begitu ya. Tapi kalau menurut Lara, yang dia banggain dari pasangannya itu adalah dimana pasangannya itu katanya tetap bertahan, tetap berusaha jadi pribadi yang baik, juga menerima kekurangannya Lara, terus tetap mengingat Allah di tengah banyaknya ujian hidup. Masya Allah, ini pasangan yang benar-benar luar biasa berarti Lara, ya kan? Terkadang kalau menurut Lara begitu ya, lagi sibuk ngejar dunia sampai lupa mensyukuri orang yang Allah hadirkan di sisi kita. Betul, betul itu. Berarti kita harus selalu bersyukur ya kalau ada pasangan yang ternyata saat ini masih ada di samping kita, menemani kita begitu ya Lara ya. Bener banget ya kan. Terus kata Lara juga, pasangan yang selalu mendoakan itu bisa jadi mengingatkan dalam kebaikan juga ya. Itu tuh bisa jadi menemani kita di saat lagi susah, dan bisa menjadi sebuah nikmat yang katanya bisa mungkin luput dari kesadaran kita sendiri gitu, teman pro 2 ya. Berarti tandanya terkadang kita tuh lupa bahwa orang-orang yang ada di samping kita tuh juga harus kita syukurin kalau dia memang baik untuk kita, begitu Lara Purnamasari ya. Jangan sampai orang yang udah baik, orang yang udah sayang sama kita, entah pasangan ataupun sahabat, malah kita sakitin. Jangan sampai ya, itu sangat menyakitkan sekali, teman pro 2 ya kan. Semoga Allah menjaga hati kita semua agar tidak hanya pandai mencintai tetapi juga pandai mensyukuri setiap amanah yang telah Allah titipkan. Amin, amin ya Allah. Terima kasih untuk Lara Purnamasari atas tausiahnya, wejangannya ya. Ini bukan hanya pamer sih, tapi dia benar-benar kayak ngasih tahu kita bagaimana cara bersyukur dengan baik gitu ya. Semoga kita semua tidak lupa untuk selalu bersyukur dan selalu menjadi manusia yang selalu menerima dan istilahnya tidak mudah puas juga gitu, teman pro 2. Tetap terus bersyukur ya. Terima kasih Lara. Spesial deh buat kamu malam hari ini, aku puterin satu lagu yang enak banget dari Utopia, Rasa Ini Indah.

Ada Medicine Bear dengan Love Girl, teman Pro 2. Aku puterin di cerita penutup hari malam ini, nemenin kamu. Aku harap kamu yang ternyata gak kemana-mana malam ini, cuman santai-santai aja di rumah, sembari dengerin lagu-lagu yang asik di jaga malam ya. Semoga kamu juga diberikan kebahagiaan terus ya, teman Pro 2. Apalagi kebahagiaan kamu tuh sudah hadir dalam sosok pasangan kamu sekarang. Sosok gak tuh? Iya kan, yang merasa belum membanggakan pasangan kamu, coba deh apa yang kira-kira bisa kamu banggain dari pasanganmu saat ini, teman Pro 2. Yang jelas memang banyak hal ya kayaknya yang tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya memang ngerasa kayak banyak kurangnya gitu buat pasangan kita. Tapi pasangan kita tuh juga pasti akan merasa kayak gitu. Cuman kalau harus terus ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak ih kurang ya, dia pasti gak suka kalau aku gini, dia pasti ngerasa sedih kalau aku gak beliin ini gitu. Sebenarnya gak juga, iya gak sih? Apalagi termasuk cewek. Kayak kalau cewek ya kan, yang paling penting adalah kamu masih ada di sebelah kita aja, nggak kemana-mana, nggak melirik kemana-mana, atau bahkan nggak cawe-cawe, apa ya cawe-cawe biasa disini apa sih, nomor 2 nggak ngumek cewek lain gitu ya istilahnya. Kayak kita sebagai perempuan akan tetap aman, kemana-mana pun juga nggak akan kepikiran gitu ya, atau bahkan kamu mau kemana-mana pun juga nggak akan kepikiran gitu loh, nggak akan sampai overthinking banget, teman Pro 2. Selagi memang dalam sebuah hubungan tidak pernah ada perkara, tidak ada problem ya, yang namanya overthinking wah udah jelas nggak akan pernah nyamperin kepikiran si cewek-cewek, teman Pro 2. Tapi kalau sekali aja ada hal yang bikin kita tuh curiga, overthinking gitu ya, terus kok ada hal yang berbeda dari biasanya, jangan harap, teman Pro 2 ya kan, gak bisa lepas dari cecaran pertanyaan-pertanyaan penasaran dari si cewek. Iya gak sih? Cewek tuh kan kayak gitu. Cewek itu adalah detektif yang paling handal. Jadi jangan pernah sedikit pun berbohong atau menutupi banyak hal dari perempuanmu, teman Pro 2. Karena dia bisa mendapatkan informasi tuh dengan sangat cepat, dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara-cara yang mungkin di luar nalar, teman Pro 2. Jadi ya, kemampuan atau kebiasaannya perempuan sebagai detektif canon itu memang gak pernah bisa diraguin lagi. Udah ada yang pernah ngalamin gak sih? Karena ini terulang berkali-kali antara aku dan juga teman-temanku sih ya, sebagai perempuan-perempuan tuh kayak cak-cak aja kalau kita mencari informasi, teman Pro 2. Makanya kalau dalam sebuah hubungan ada aja persoalan satu aja, sedikit aja, kayak langsung bisa kita cari tahu sendiri, ya kan? Terus bisa kita gede-gede ini masalah kalau kamunya gak mau jujur nih, wahai-wahai pria-pria, ya kan? Makanya jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh bisa dengan bebas menutupi banyak hal dari perempuan kamu. Jangan begitu, teman Pro 2 ya. Karena kamu gak tahu aja. Kita ini memang spek-speknya detektif.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu sama yang mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar gak ada salah paham.
0: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
1: Hah?

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Cerita Penutup Hari masih nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 11 malam ya. Kalau kamu bertanya-tanya, Dewi kenapa suaranya? Seksi kan suara aku? Kok gitu sih teman berdua? Aku ngerasa suara aku kalau lagi posisi kayak gini tuh kayak berbeda memang ya. Ya jelas gitu loh. Terus kayak gimana ya, agak tebel. Terus asik lah didengerin gitu teman berdua. Pilek-pilek, bindeng-bindeng teman berdua, tolong-tolong ya. Jadi kalau kamu gak pengen kayak aku, please jaga kesehatan kamu dengan cara konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi tinggi, bergizi, seimbang ya. Konsumsi mineralnya jangan lupa dipenuhin 2 liter sehari. Terus juga vitaminnya jangan lupa teman berdua, diimbangi juga dengan buah-buahannya. Biar benar-benar kamu dapat nutrisi yang pas gitu untuk tubuh kamu. Dan akhirnya tubuh kamu juga kebal dari berbagai macam penyakit dengan kondisi cuaca yang seperti ini teman berdua. Anginnya kenceng, siang panas banget ya kan, malam agak sedikit adem. Ya inilah yang namanya perubahan-perubahan cuaca. Kalau kita gak tangani, gak hadepin ya kan, nanti kita bisa sakit juga teman berdua. Aku mau sapa yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2FM. Ada Tiviar Ramadan. Ya ini kayaknya nama kamu sulit banget sih. Kalau dia katanya pasangannya tuh orang yang selalu sabar dan rasa sayangnya gak pernah berubah dari awal sampai detik ini. Oh tuh tayang, seneng banget sih. Seneng banget kalau rasa cinta, rasa sayang itu gak pernah berubah tapi tetap konsisten ya dari awal sampai, bahkan sampai kapanpun, sampai kamu menuju ke jenjang-jenjang yang memang diharapkan begitu. Ini harus dijaga baik-baik ya. Thank you Teviar, semoga memang selalu memiliki rasa sayang yang sama, tidak pernah berubah tapi kalau bisa terus bertambah, amin. Terus ada siapakah ini? Official Total Troll. Wih, gabungan nih bos ya kan. Katanya sih kalau pasangannya mereka itu adalah pinter dan pekerja keras walaupun ngamuan. Loh, jangan salah, perempuan kalau dia ngomel, ngamuk, itu adalah tandanya dia sayang banget teman berdua. Ya kan, jangan malah kalau dia lagi marah, ngamuk gitu ya, kamu balas dengan ngamuk juga, kamu balas dengan marah juga, ya jadi bom waktu duar gitu wes, gak karu-karuan. Tapi kalau memang dia suka marah-marah itu memang bentuk sayang ke kamu, bentuk perhatian, bentuk sayang. Ya cewek memang kalau sayang ya begitu, ngomel ya kan. Makanya kamu jangan bandel-bandel dong loh. Thank you ya untuk Official Total Troll yang mana pasangannya ternyata pinter dan pekerja keras banget. Seneng gak sih kalau punya pasangan yang udah pinter, pekerja keras, ulet gitu ya. Bukan hanya cowok atau cewek, tapi kita juga pasti merasakan seneng gitu kalau ngelihat cowok kita tuh kayak, ih pinter banget dia, ih bisa ngerjain banyak hal ya kan. Cewek-cewek mana nih kumpul sini. Tapi cowok tuh juga sama, seneng kalau lihat pasangannya atau ceweknya itu benar-benar perempuan yang ulet, bisa mengerjakan banyak hal ya kan. Kerjaan cowok dilibas juga. Tapi setidaknya selalu mau membantu gitu kan. Si cowok selalu mau membantu apapun yang dikerjakan si cewek, walaupun kayaknya si cewek semuanya bisa gitu teman berdua ya. Kamu yang mau gabungan, gabungan aja. Masih ada beberapa menit lagi kamu bisa gabung di cerita penutup hari ini sampai nanti jam 11 malam. Kamu bisa kasih tahu ya kira-kira apa yang bisa kamu banggain dari pasanganmu sekarang ini teman berdua. Lewat WhatsApp bisa chat atau voice note 081908952 atau di Instagram @pro2rrisb juga aplikasi RRI Digital.

0: Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Mampre 2, 5 menit lagi kita udah masuk ke jam 11 malam nih ya. Waktunya kamu untuk istirahat malam sembari ditemani sama lagu-lagu yang asik banget nanti di More Music sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah pamer-pamer hal-hal yang bisa dibanggain dari pasangan kamu ya. Terus banggain pasangan kamu juga, teman Pro 2. Tapi jangan lupa kamu juga harus terus bisa bikin pasangan kamu juga bangga, ya kan? Dengan terus memperbaiki diri, jangan pernah merubah rasa yang sudah ada, jangan pernah membuat kesalahan-kesalahan yang bisa membuat hubungan kamu tuh retak, teman Pro 2. Jadi pertahankan apa yang sudah baik dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, teman Pro 2. Semoga yang belum mendapatkan pasangan sampai saat ini, sabar, ada waktunya. Mungkin belum ketemu yang pas atau yang cocok aja, tapi semoga dipertemukan dengan yang pas dan cocok secepatnya, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang juga udah pantengin jaga malam sedari jam 8 malam tadi ya, teman Pro 2. Pokoknya gak usah kemana-mana, habis ini kamu bakal ditemukan lagu-lagu yang paling enak di mana kalau bukan di More Music. Stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Tren RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Slot Pagi Teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi, happy weekend teman Pro 2. Pro 2 FM balik nemenin kamu kali ini dari pagi, siang, sore hingga malam nanti tentunya. Dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria. Juga jaga malam teman Pro 2. Untuk edisi tanggal kembar ya di weekend ini, yaitu Sabtu 6 Juni 2026. Nanti di Spada bakal ada aku Dewi Anora yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Untuk mengawali pagi ini aku kasih lagu-lagu yang asik banget buat nemenin santai kamu yang mungkin masih pada ngantuk-ngantuk gitu ya. Tentunya di More Music, so stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Timnas Indonesia menyudahi penantian 38 tahun untuk mengalahkan Oman setelah menang 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada kemarin malam. Pada pertandingan tersebut, Indonesia berhasil mengalahkan Oman berkat gol dari Justin Hubner, Ole Romney, dan Ragnar Oratmangun. Demikian catatan FIFA. Terakhir kali Indonesia berhasil mengalahkan Oman terjadi pada 18 Januari tahun 1988 dengan skor 3-0 pada ajang Kings Cup di Thailand. Selanjutnya Indonesia akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi timnas Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 9 Juni 2026. Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika laga dimulai dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Nathan Chowaon yang dapat dihalau di lini pertahanan Oman. Teman Pro 2, capaian perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang ada di kota Surabaya mencapai 99,68% atau sekitar 2.247 juta jiwa dari total 2.254.680 penduduk wajib KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Surabaya, Irfan Wahyudrajat di Surabaya, mengatakan capaian tersebut menjadi pondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah pelopor digitalisasi administrasi kependudukan di Indonesia. Ia mengatakan tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Informasi terakhir teman Pro 2, Google dan YouTube mendorong dalam membantu orang tua mendampingi anak membangun kebiasaan digital yang aman dan bertanggung jawab melalui perkembangan fitur-fitur yang dihadirkan. Produk Marketing Manager Brand and Reputation Google Indonesia, Dora Songco, mengatakan pilar penting di YouTube dan Google bahwa merancang platform yang membantu pengguna menemukan berbagai hal baru berupaya memastikan yang ditemukan tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga aman dan untuk diakses oleh anak-anak dan juga remaja. Dalam hal ini, internet telah menjadi bagian dari keseharian untuk belajar, bermain, berkreasi, dan mengeksplorasi dunia. Google dan YouTube terus memperkuat melalui berbagai fitur keamanan bawaan, kontrol keluarga, serta sumber daya edukasi yang dirancang berdasarkan masukan dari pakar perkembangan anak dan pendidik berupaya membantu keluarga menciptakan pengalaman digital untuk anak. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Good morning. Happy weekend bareng sama Spada Pro 2 FM RRI Surabaya. Nemenin weekend kamu sampai nanti jam 10 pagi. Ada aku Dewi Anora teman Pro 2. Iya, semoga di weekend kali ini kau bisa sedikit santai, walaupun udah gak ada long weekend, tapi tetap harus bisa santai dong di weekend teman Pro 2. Tapi kalau ternyata kau masih harus beraktivitas di pagi ini dan lagi persiapan, ayo persiapan kamu aku temenin sama lagu-lagu yang asik, juga informasi menarik tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Pagi-pagi aku ngajakin kamu buat ngehalu dulu ya. Halunya yang sehat-sehat aja teman Pro 2, yang aman buat kamu dan juga aku. Hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya. Pagi ini ada Raisa Anggiani teman Pro 2, di mana aku kasih 3 pilihan lagu dari Raisa Anggiani ya. Ada Jika Nanti, Aku Kamu Yang Lain, dan juga Benih teman Pro 2. Kira-kira dari 3 lagu ini mana yang paling kamu suka? Langsung aja vote lewat Instagram di @pro2rrisby atau mau WhatsApp aja boleh 081980852 atau lewat aplikasi RRI Digital. Nanti di jam 8 seperti biasa aku puterin mana voting lagu dari Raisa Anggiani yang paling banyak kamu vote di halu hanya satu lagu.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Latest Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Hampir jam 7 pagi teman Pro2, boleh gak sih aku update dulu gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini? Boleh dong di Traffic and Weather tentunya di Pro2 FM RRI Surabaya. Pantauan cuaca dari BMKG Juanda pagi ini hingga siang nanti, Surabaya tuh diprediksi cukup cerah banget teman Pro2, bahkan sedikit terik ya. Sampai malam hari pun juga dikabarkan